Dari kawasan aja Gusol Impaina 91,2 Lengki Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2026, bersuarakan Adil Fabri dalam Selamat Pagi Pasis Hei Selabi. Menyapa tentunya buat sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengki Saw FM dan juga streaming di Radio Box Online. Pada hari Jumat pagi ini kita hadirkan program-program bernuansa Islami tentunya, mulai dari Selamat Pagi Pasisi Islami, nantinya Jumat bersama Kemenak dan program-program Gawo Pasisi kita hadirkan spesial buat sahabat di edisi kali ini. Selamat pagi, mudah-mudahan berkah di pagi hari ini sahabat, aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar dan juga tetap semangat bagi sahabat lagi saudi pagi hari ini yang masih beraktivitas.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Gue capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau Basi bersama Delva Ebrie dalam Selamat Pagi Pasisi Selabi. Edisi hari Jumat 17 Juli 2020. Sobat Langkisau pada hari ini bertepatan dengan bulan Safar, di mana bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharram. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa bulan ini membawa kesialan. Padahal Rasulullah SAW telah menolak keyakinan tersebut. Dalam karya Haji Hamdan Hamidan disebutkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada penyakit menular dengan dirinya, tidak ada tiara atau menganggap sesuatu membawa sial hingga menghalangi seseorang beramal. Tidak ada kesialan karena burung hama dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah juga mencatat sahabat banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Safar. Yang pertama, Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Dalam karya Kiai Haji Rahmat Muroda Sugiarto, jelaskan bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu pada bulan Safar. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa bulan Safar bukan bulan yang harus dihindari untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut justru menjadi awal kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersama istri yang selalu mendampingi perjuangan dakwah beliau. Yang kedua, sahabat Rasulullah SAW menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Selain pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, bulan Safar juga menjadi waktu berlangsungnya pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan putri Rasulullah tersebut kini kembali memperlihatkan bahwa tidak ada larangan melangsungkan akad nikah pada bulan Safar ini.

Sapa lagi saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa selanjutnya pada bulan Syafar, yaitu awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Tidak hanya menjadi saksi peristiwa pernikahan, bulan Syafar juga menandai awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Para ulama menjelaskan bahwa beliau memulai perjalanan tersebut pada akhir bulan Syafar bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW singgah di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy sebelum melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Berikutnya, sabalang kisah pada bulan Syafar pula, Rasulullah SAW memimpin perang Apwa atau Wadan. Peristiwa ini tercatat sebagai perang pertama yang dipimpin langsung oleh beliau. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, perang Apwa menjadi awal berbagai ekspedisi kaum muslimin dalam menghadapi ancaman Quraisy. Beberapa tahun kemudian, bulan Syafar kembali menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Khaibar. Dijelaskan dalam karya Abu Hasan Ali Al-Hassani An-Natwi, setelah kembali dari Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW menetap di Madinah selama beberapa hari pada bulan Muharram. Selanjutnya, pada bulan Syafar tahun ke-7 Hijriah, beliau berangkat menuju Khaibar bersama sekitar 1.400 pasukan dan 200 pasukan berkuda. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin berhasil menaklukkan sejumlah benteng terkenal, antara lain seperti Benteng Naim, Khumush, Syed, dan juga Nita. Berikutnya, sebelum kita memasuki tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW kembali mengirim pasukan pada bulan Syafar. Kali ini beliau mengutus Qutbah bin Amir bin Hadidah, seorang sahabat dari kaum Ansar, menuju wilayah yang dihuni suku Qatsam di dekat Bishah dan juga Turabah. Qutbah bin Amir memimpin 20 orang pasukan untuk menjalankan misi yang diperintahkan Rasulullah SAW. Bulan Syafar berikutnya, sahabat sejauh menjadi momen penting bagi Amr bin Ash. Pada bulan inilah ia menerima hidayah Allah SWT dan juga memeluk Islam. Setelah menjadi Muslim, ia dikenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang cerdas, pemberani, serta memiliki kemampuan memimpin pasukan dalam berbagai perjuangan Islam.

Sabar lagi Saul, itulah 7 peristiwa besar yang terjadi di bulan Syafar dalam sejarah Islam. Sampaikan sabar lagi Saul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan-bulan, tentunya tidak ada membawa kesialan dalam bulan apapun. Dan kita sahabat harus menjadikan teladan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami akan sesuatu dan juga menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari.

91,2 Lengki Saw FM, Sobat Lengki Saw Basi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami. Sobat Lengki Saw, kehilangan adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup manusia. Tidak ada yang benar-benar siap apabila diuji dengan musibah kehilangan sosok yang dicintai. Luka itu nyata, sunyi terasa, dan rindu itu tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin seringkali kita mendengar berbagai kalimat nasihat untuk menenangkan hati yang dilanda duka. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Namun sahabat, jujur saja kalimat ini terasa ringan di lisan yang menasihati, tetapi berat di hati orang yang sedang merasakan kehilangan. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa nasihat seperti ini hanya mudah diucapkan oleh mereka yang belum pernah kehilangan. Sahabat lagi so, disampaikan janji Allah dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sahabat turun dalam konteks tawanan perang. Mereka telah kehilangan harta, kebebasan, bahkan keluarga. Namun Allah memberikan prinsip yang sangat agung dalam ayat ini, yaitu jika ada kebaikan dalam hati, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang. Apalagi soal secara manusiawi kita merasa bahwa ada kehilangan yang tidak tergantikan. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tergantikan? Bagaimana mungkin sosok adik yang penuh kenangan bisa diganti? Jawabannya tentu tidak tergantikan secara bentuk, tetapi diganti dalam makna. Tentu Allah Ta'ala tidak selalu mengganti dengan hal yang sama. Namun Allah Ta'ala mengganti dengan sesuatu yang lebih menguatkan hati, lebih mendekatkan kepadanya, dan lebih bernilai dalam kehidupan kita. Ibnu Al-Qayyim rahimullah menyatakan bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Ini merupakan kaidah agung dalam kehidupan seorang mukmin, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah itu tidak akan sia-sia, bahkan akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar.

Apalagi soal kehilangan seringkali menjadi titik balik kehidupan seseorang. Saat semua sandaran dunia hilang, ayah dan ibu pergi selamanya, tak ada lagi tempat untuk mencurahkan kasih sayang, barulah kita benar-benar bersandar kepada Allah Ta'ala. Andai dibalik kembali, misalnya sebelum musibah terjadi, bisa saja kita cenderung tak peduli dengan kewajiban kita sebagai hamba. Ketika mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Ketika ditimpa musibah, ia bersabar, dan keduanya adalah kebaikan. Inilah ciri khas dan keutamaan seorang mukmin apabila ia benar-benar menyadari dan mengilmuinya. Ketika kita tengah menghadapi musibah kehilangan, maka ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti tidak menangis. Bahkan Nabi SAW pun menangis saat kehilangan putranya Ibrahim. Namun beliau SAW bersabda, kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah menyatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah bentuk kesedihan yang benar sedih, tetapi tetap dalam iman. Sebab dengan ilmu yang benar, maka kita dapat menempatkan sisi fitrah kemanusiaan kita dengan benar pula. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa melanggar batasan yang telah ditetapkan.

Ramalan kisah bagi siapapun yang sedang kehilangan, ketahuilah bahwa luka ini belum dan bukan akhir dari segalanya. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan bagi yang mungkin masih sulit menerima nasihat seperti ini, itu wajar. Karena kehilangan tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata, tetapi dengan waktu, doa, dan kedekatan kepada Allah. Namun percayalah sahabat, suatu hari nanti kita akan memahami bahwa apa yang telah Allah ambil bukan untuk menyakiti kita. Akan tetapi, itu untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan di dunia, tapi pasti di akhirat. Memang sahabat, kehilangan seseorang yang kita cintai adalah luka yang sangat menyakitkan. Namun dalam Islam, luka ini tidak sia-sia. Setiap air mata, setiap rindu dan kesabaran, semuanya bernilai di sisi Allah Ta'ala. Jika hari ini kita merasa kehilangan, maka ingatlah janjinya di mana Allah akan mengganti. Dan ketika saat tiba, kita akan sadar bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengambil sesuatu dari kehidupan kita.

Baiklah, sahabat Langkiso, itulah dua informasi seputar Islam ya. Kita hadirkan di pagi hari ini, sahabat, dalam Selamat Pagi Fasisi Islami. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Langkiso dimanapun yang mendengarkan kita di 91,2 Langkiso FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nantinya, sahabat, kita masih akan hadirkan program Jumat bersama Kemendag. Makanya sahabat Langkiso tetap stay tune, dan lagu-lagu religi maupun bernuansa islami bakal kita hadirkan hingga pukul 9 nantinya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. Kedua, letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. Ketiga, letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. Empat, untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Lima, dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. Enam, penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau kembali bersuara Kadel Fabri, kita hadirkan program rutin yaitu Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di pagi hari ini sahabat, edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan narasumber kita dari penyuluh agama Kecamatan Airpura. Sebelum Mandala Fabri menyapa narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, kita kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat di pagi hari ini yang telah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat Lengkisau, pada pagi hari ini kita akan menambah kembali ilmu kita, ilmu agama Islam tentunya sahabat, sehingga bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama ada Ustaz kita yaitu Ustaz Syamsuardi MA selaku penyuluh agama Kecamatan Airpura. Kita sapa selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Adel.
0: Iya, pagi Pak. Kembali. Sehat kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Hadir kembali bersama kita pada pagi hari ini. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk seluruh sahabat Lengkisau. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah lancarkan urusan kita dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
0: Ya. Terima kasih. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz kita Ustaz Syamsuardi, dan ada juga yang setia mendampingi ya, memberi semangat Ibu Ijaz, Ibu Mariani Esos selaku penjual agama Kecamatan Airpura juga. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Bu Adel.
0: Alhamdulillah. Boleh Ibu disapa juga pendengar kita sahabat Lengkisau.
2: Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Bani Rabbal Alamin. Sahabat Lengkisau, pada hari ini tema yang diangkat adalah terkait dengan 3 amalan hebat berdasarkan Quran Surat Fatir ya Ustaz ya, ayat 29. Amalan hebat ini, yang ini kata-kata hebat ini kenapa nih Ustaz? Apakah mungkin lebih pada amalan yang lainnya atau bagaimana nih?
1: Iya Bu Adel.
0: Ya seperti itu mungkin ya. Oke, nanti kita kulik juga nih sahabat bersama Bapak Syamsuardi di edisi kali ini. Dan langsung saja kita dengarkan dari Bapak Syamsuardi. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita dapat mengudara melalui radio Lengkisau FM. Mudah-mudahan silaturahmi kita melalui radio ini ya, mudah-mudahan semakin menjadikan kita pribadi yang lebih baik hendaknya. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu Adel dan apa yang kami hormati, kemudian kepada teman kami, beliau ini sekaligus istri saya sebenarnya Bu Adel. Ya, pendamping saya ini. Ya, Bu Ijaz ya, Bu Mariani, kami dari penyuluh agama Kecamatan Airpura. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Langkisau yang berbahagia, sesuai yang apa yang disampaikan oleh Ibu Adel tadi, izin kami menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang tiga amalan hebat, di mana kalau kita melakukan tiga amalan ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang hebat di mata Allah. Kita akan selalu dalam keberuntungan. Kita akan menjadi pribadi yang muflihun, pribadi yang sukses. Insya Allah sukses dunia, sukses sampai ke akhirat nanti. Nah, apa dasarnya Bapak Ibu, sahabat Langkisau yang kami hormati, yaitu Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29. Kita bacakan sama-sama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya, jadi Allah menekankan, apa kata Allah, sungguh orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kemudian dia senantiasa menegakkan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dilakukan atau diberikan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, maka itulah orang yang mengharapkan perniagaan. Lantabura, orang yang melakukan tiga hal ini, lantabur, kata Allah, mereka tidak akan pernah merugi. Mereka akan senantiasa berada dalam keberuntungan. Nah, sahabat Langkisau yang berbahagia, tentu ayat ini perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Meskipun tiga hal ini barangkali sudah sering kita dengar, tapi perlu kita tekankan kembali. Nah, baik, kata Allah tadi, yang pertama amalan yang hebat tadi, yang sungguh luar biasa, yang menyebabkan kita beruntung itu adalah yatluna kitaballah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yatluna, dibaca sekarang sampai nanti mereka senantiasa membaca dekat dengan Al-Quran. Nah, sahabat Langkisau yang berbahagia, tentu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Insyaallah siapa yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi hamba-hamba yang mulia. Al-Quranul Karim, ya, bacaan yang mulia, satu-satunya bacaan yang mulia di atas permukaan bumi ini adalah Al-Quran. Satu-satunya bacaan yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah adalah Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, sahabat Langkisau, kita tahu, jangankan bagi yang membaca, apa saja yang melekat, apa saja yang selalu dekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contoh, ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan seorang malaikat, malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia di seluruh antara para malaikat. Ketika Al-Quran itu Allah turunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi malam terbaik di antara seluruh malam yang ada. Malam Lailatul Qadar, khairum min alfi sahrin. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada seorang nabi, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling baik, menjadi nabi, ya, apa namanya itu, paling mulia lah, ya. Seluruh nabi mulia, tapi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagi orang yang mau dekat dengan Al-Quran, mau membaca, mau belajar dengan Al-Quran, itu akan menjadi orang yang mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran kemudian kembali mengajarkannya. Artinya apa, sahabat Langkisau? Kita sebagai umat Islam, poin pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa rajin membaca Al-Quran. Jadi salah satu ikrar didikan subuh itu, Bu Adel, ada waktu didikan subuh itu digemakan selalu, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Bagaimana ya, setiap hari jangan sampai mata kita, telinga kita luput dari Al-Quran. Nah, sahabat Langkisau yang kami hormati, hari ini kadang-kadang kalau kita lihat ya, mungkin karena malas saja, Bu Adel, banyak alasan diberikan sehingga orang malas untuk membaca Al-Quran. Ya, ya, alasan barangkali pertama, saya sibuk. Sesibuk apakah kita ya? Coba membuka status saja, kita mampu berjam-jam membaca tulisan di Facebook aja, belum lagi di Instagram panjang-panjang itu kita mampu. Untuk membaca beberapa huruf saja, beberapa baris saja, kita tidak mampu meluangkan waktu. Padahal Allah sudah tegaskan, siapa yang membaca Al-Quran itu orang yang paling beruntung. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf. Nabi tidak mengatakan satu baris, Nabi tidak mengatakan satu halaman untuk membacanya, satu huruf saja kita baca Al-Quran itu, maka itu sebuah kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi apalagi ya, kalau memang kita sibuk karena tidak ada waktu, minimal ya kita baca mungkin tidak satu halaman, setengah, tidak setengah, sebaris, tidak sebaris, setengah baris juga tidak siap. Masya Allah, tidak mungkin kan, satu huruf dah dibalas tadi. Tapi tentu tidak mungkin pula kita membaca Al-Quran satu huruf, sin, selesai lagi, tidak mungkin kan. Iya, ada juga yang beralasan padahal ya, saya tidak malas baca Al-Quran itu bukan karena tidak mau, tapi karena saya tidak bisa, benar-benar tidak bisa membaca. Banyak orang beralasan hari ini tidak bisa membaca Al-Quran. Ini perlunya penegasan kita untuk selalu belajar. Walaupun kita sudah berumuran, belum juga bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita dituntut untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sudah masuk ke liang lahat, kita juga disuruh untuk belajar. Tidak ada batasan untuk belajar, belajar kita. Ya, kan ada penyuluh banyak ini di kecamatan, masing-masing kecamatan ada penyuluh. Penyuluh nanti akan turun memberikan penerangan terkait dengan pembacaan Al-Quran yang baik dan benar itu. Maka baca, belajar. Ya, ketika kita sudah belajar, ya kita masih terbata-bata, maka kata Nabi, ketika orang itu terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Belum juga rugi lagi badan. Ketika dia tidak bisa baca Al-Quran, kemudian dia belajar, masih terbata-bata dia, maka dia dapat dua pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Qurannya. Yang kedua, pahala karena dia belajar. Itu yang dinilai. Allah menilai kesungguhan kita itu. Ya, maka kalaupun memang kita tidak bisa membaca Al-Quran, bukan berarti kita harus jauh dengan Al-Quran. Masih ada opsi yang lain. Kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, minimal kamu harus mau mendengarkan Al-Quran. Ya, kata Allah dalam Quran, ya, faiza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansit. Kalau kamu diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka fastami'u, pertama dengarkan, yang kedua wa ansit, diam. Nah, di masyarakat kita kadang-kadang ini yang keliru, Bu Adel. Setiap acara dilakukan pembukaan dengan kalam ilahi, tapi bukan didengarkan, malah ribut. Padahal Allah menegaskan fastami'u, dengarkan, kemudian diam. Apa? La'allakum turhamun. Kita akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, ketika kita tidak bisa membaca, maka opsi yang kedua, kita harus mau mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Karena kata Nabi, orang yang membaca dengan orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu pahalanya sama. Nah, kan enak tuh. Jadi tidak ada juga alasan saya malas ini, saya tidak mau buka Al-Quran. Tidak ada alasan. Kalau tidak bisa baca, minimal mau mendengar. Dengarkan aja satu, ya satu surat Qul Huwallahu Ahad, dengarkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Nah, oh, ketika ada opsi mendengar, masih ada juga alasan lagi. Wah, saya telinga saya agak sulit untuk mendengar, pendengaran saya sudah enggak bagus. Gimana lagi? Bolehkah saya jauh dengan Al-Quran? Belum juga. Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa membaca, kemudian kamu juga tidak bisa mendengar dengan baik, apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Bersedekahlah dengan Al-Quran. Nah, membaca enggak bisa, mendengar enggak mau, bersedekahlah Al-Quran, beli Al-Quran. Berapalah harga Al-Quran itu? Paling besar itu ya ada di kampung kami Badal Indrapura itu 30 ribuan itu udah besar Al-Qurannya. Kalau Quran makin baik paling tinggi 100 ribu. Coba kita keluarkan, karena kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita beli Al-Quran agak 3 buah berarti 100 ribu baru kan. 100 ribu letakkan di tempat rumah tahfiz atau di masjid. Ketika Al-Quran yang kita infakkan, kita sedekahkan, dibaca oleh orang lain, bagi orang yang membaca dapat pahala, kita yang berinfak juga dapat pahala. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dekat dengan Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Hari ini bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk sementara kita tidak mau membaca Al-Quran? Maka sahabat Langkisau yang berbahagia, kami mengingatkan untuk kita semua, termasuk diri kami, sesibuk apapun kita, luangkan waktu sedikit hanya untuk membuka Al-Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Insya Allah kata Nabi, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca ini, berapapun ayat yang kita baca, itu akan menjadi syafi'an, menjadi syafa'an untuk kita, memberi, menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat. Ketika tidak ada pertolongan, maka ketika itu ada syafa'an. Salah satunya syafa'an yang akan diberikan adalah syafa'atul Quran, syafa'at melalui Al-Quran. Untuk siapa itu? Li ashabi, untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Maka sahabat Langkisau, ini amalan hebat yang pertama. Ayo kita tanamkan diri kita mulai hari ini, tiada hari tanpa Al-Quran. Luangkan waktu sedikit untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sahabat Langkisau yang kami hormati, yang kedua, kata Allah, amalan hebat itu yang kedua adalah wa aqamus shalah, senantiasa menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat agak sedikit berbeda dengan mengerjakan sholat. Orang banyak sebatas mengerjakan sholat. Ya, kalau mengerjakan sholat, sholatnya asal-asalan, tidak tepat waktu. Ya, rukun dan sunnahnya tidak diperhatikan. Tapi orang yang menegakkan sholat adalah orang yang senantiasa menjaga waktu sholat, menjaga ruku, kemudian menjaga rukun dan sunnah dalam sholat, tumak ninahnya diperhatikan, kualitas sholatnya diperhatikan, kemudian sholatnya berpengaruh terhadap kehidupannya. Ya, ada yang bertanya, Bu Adel, saya sudah sholat ya, tapi kenapa saya masih kadang-kadang masih berbuat dosa? Ya, yang bersalah bukan sholatnya, barangkali dalam pelaksanaan sholat kita masih jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Barangkali sholat yang kita kerjakan masih mohon maaf ini asal-asalan. Ambo Allah sembahyang Allah mah. Kini ada pendapat begitu badal. Ambo yang penting solat. Ya memang solat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah solat adalah ibadah yang menentukan ibadah yang lain. Maka kerjakan solat itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tetap kita dituntut untuk selalu belajar. Jangan puas dengan ilmu yang kita dapatkan waktu kecil saja. Ini mohon maaf nih Badal, mohon maaf nih sahabat Langkisau, bukan marah ini. Kita ini kadang-kadang ya puas dengan ilmu yang kita dapatkan waktu kita mengaji dulu ya. Terutama masalah ibadah sholat ini, kita tidak pernah memperhatikan bacaan saya sudah benar apa belum ya. Gerakan sholat saya ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi apa belum? Ya, sudah ada tumakninah apa belum? Kenapa? Karena kita dituntut untuk ya melakukan yang terbaik dalam amal ibadah kita, termasuk ibadah sholat. Maka sahabat Langkisau yang kami hormati, perkara sholat jangan dianggap sepele. Orang yang sholat insya Allah adalah orang yang paling beruntung nanti. Ya, bagi orang yang tidak sholat, ketahuilah itulah orang yang paling merugi di atas permukaan bumi ini. Maka kita boleh menjadi apapun, menjadi pejabat boleh, tapi pejabat yang tetap melaksanakan sholat. Menjadi ASN, ya, ASN yang tetap melaksanakan sholat. Menjadi petani, petani yang tetap melaksanakan sholat. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Waktunya kita berkomunikasi, bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sang khalik yang telah menciptakan kita, yang akan memudahkan segala urusan kita. Maka sahabat Langkisau, ya, jangan ada alasan ya saya sibuk, saya sakit, saya banyak uzur. Tidak ada alasan untuk perkara sholat ini. Kalau tidak bisa membaca bacaan dengan baik, baca sesuai kemampuan kita saja. Ya, apa yang bisa kita baca, baca sholat itu bacaan. Ya Allah, mau takbir saja Allahu Akbar, Subhanallahil Manhamida. Ya, kalau itu yang dapat ya, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau tidak bisa dilaksanakan dengan cara berdiri dengan yang tegak lurus yang baik, Bu Jess, maka boleh berdiri duduk. Bayangkan itu. Kalau tidak juga bisa duduk, boleh berbaring. Dengan berbaring pun masih susah untuk sholat ini. Gimana ini? Boleh kamu meninggalkan sholat? Tidak juga. Sholat dengan isyarat gerakan mata. Kalau mata juga tidak bisa digerakkan, anggota tubuh juga tidak bisa digerakkan, berarti kita sudah wafat kan? Walaupun kita sudah wafat, kita juga disolatkan. Masya Allah, begitu pentingnya solat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu, ya, amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah nanti, amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat adalah perkara solat. Allah tidak akan tanya berapa hektar kebun sawit ditinggalkan. Allah tidak tanya berapa mobil yang mampu kamu kumpulkan, berapa megah rumah yang kau mampu dirikan, berapa banyak anak yang kau tinggalkan. Allah tidak akan tanya itu. Yang pertama kali Allah tanya adalah perkara sholat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain akan dinilai baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, sholatnya tidak dilakukan dengan benar, mohon maaf, barangkali ada yang tidak sholat, maka amalan yang lain tidak dinilai dengan baik. Jadi Bu Adel, dulu waktu kami di Mandua Padang, ada guru yang mengajarkan analisanya, berarti amalan yang lain tadi tidak dinilai Ustaz, tetap dinilai. Jadi guru kami itu memberikan analisa yang seperti ini. Misalnya kalau kita sholat, ibadah sholat itu dinilai satu. Kita buat perumpamaan seperti itu. Selain ibadah sholat, kita beri poin nol. Misalnya kita berinfak, kan bukan sholat itu, berarti nilainya nol. Jadi kalau kita sholat subuh misalnya, tadi sholat subuh apa enggak? Sholat subuh, kalau sholat subuh diletakkan angka 1 di depannya. Nah, setelah sholat subuh ada nak ibadah-ibadah yang lain, kita tinggal menambah 0. Tapi mohon maaf misalnya kalau subuh tadi sholat apa enggak? Enggak, berarti tapi saya berinfak Ustaz, saya baca Al-Quran, nolnya ada. Tapi kalau nol itu walaupun sepanjang tali beguk kecekan dupugo badal, walaupun sepanjang ya jalan angka nol, nilainya tetap nol. Kapan nol itu bernilai? Kalau ada angka lain sebelum angka nol itu. Nah, jadi tugas kita adalah yang pertama, pastikan angka satu itu harus ada dalam catatan kita. Tinggal kita menambah nol. 1 ditambah nolnya lagi berapa? 10. Tambah lagi nolnya 100. Nah, jadi sahabat Langkisau yang berbahagia, ini perhatikan, menjadi perhatian bagi kita bersama. Perkara sholat ini adalah perkara yang penting. Insya Allah, Allah sudah menegaskan siapa yang melaksanakan sholat, mereka lah orang yang paling beruntung. Maka kewajiban bagi kita memastikan diri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian kita ajak anak dan istri kita, keturunan kita, untuk senantiasa melaksanakan sholat. Jadi doa Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi ja'alni, ya Allah, tolong jadikan aku. Diri kita doakan dulu, Rabbi ja'alni muqimas sholah, tolong jadikan diri saya orang yang senantiasa menegakkan sholat. Setelah kita doakan diri kita, siapa lagi kita doakan? Wa min zurriyati, ya Allah, doa, saya berdoa ya Allah, tolong jadikan seluruh keturunanku, anak-anakku, cucu-cucu kita adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Maka perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Ya, minggu sebelumnya kami sudah sampaikan Bu Adel ya, kata Nabi, kalau anak sudah berumur 7 tahun, perintahkan dia sholat. 10 tahun juga belum sholat, fatribu, pukul, ada sanksi. Ya, artinya apa? Jangan remehkan perkara sholat itu. Jadi sahabat Langkisau, ini poin yang kedua, amalan yang sangat luar biasa kata Allah adalah ibadah sholat. Yang ketiga, ibadah atau amalan hebat itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, senantiasa menginfakkan sebagian daripada harta yang telah Allah berikan kepada kita. Sirrau wa alaniyah, boleh dilakukan atau diberikan dengan secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, boleh. Yang penting jangan sampai kita tidak berinfak. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki ini adalah semuanya adalah pemberian Allah, dan apa yang kita miliki bukan seluruhnya adalah hak kita. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan melalui, salah satunya adalah melalui infak. Maka jangan pernah tinggalkan infak. Ya, saya tidak ada memiliki harta yang banyak, Ustaz. Apa yang saya infakkan, saya aja tidak punya harta. Infak bukan hanya dalam bentuk harta. Ya. Ya. Kemudian infak itu tidak harus jumlahnya besar. Bahkan kata Nabi, berinfaklah kalian walaupun itu hanya sebutir kurma. Sebutir kurma, kalau itu pun yang kita punya, maka hanya sebutir kurma infakkan. Kenapa? Karena sebutir kurma itu mampu memadamkan besarnya api neraka. Subhanallah. Jadi ini amalan hebat ini, infak ini. Maka ya sahabat Langkisau, ya mari kita senantiasa ya mengeluarkan sedikit daripada harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari Jumat ini. Nah, bagaimana cara memberikannya? Sirron, dilakukan dengan cara diam-diam, boleh. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, boleh. Itu lebih baik. Tapi kalau kita memberikan dengan secara terang-terangan, disebutkan jumlahnya, dicatat, juga tidak masalah, boleh. Baik, kata Allah. Ya, barangkali kita melakukan itu adalah dalam rangka untuk mengajak atau memotivasi orang lain untuk juga berinfak. Jadi Bu Adel, salah satu tradisi di Indrapura itu Bu Adel, kalau di bulan puasa kita ada namanya apa tuh namanya Bu Jas? Infak. Pengumpulan infak apa namanya itu?
3: Bulan puasa.
1: Iya bulan puasa.
3: Oh apa?
1: Kotak infak dah. Enggak, bahasa sabu infaknya. Lelang amal namanya Bu Adel, ada lelang amal namanya. Jadi aku ada singgang ayam, beko di dijual gitu kan, diinfakkan. Berapa harganya misalnya 1 juta.
0: Yeah.
1: Nah, Bapak, saya 100 ribu, 200 ribu. Dilakukan secara jelas terang-terangan. Bolehkah seperti itu? Boleh. Dalam rangka untuk memotivasi orang lain agar juga berinfak. Tapi kalau kita barangkali hati kita lemah, yang keikhlasan kita barangkali sulit terjaga, maka terbaik itu adalah memberikan secara diam-diam. Nah, jadi Bu Adel dan sahabat Langkisau yang kami hormati, kata Allah, kalau tiga amalan ini kita lakukan, kita senantiasa dalam kehidupan ini dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian sholat kita senantiasa laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian sedikit daripada harta kita kita infakkan di jalan Allah, kata Allah adalah tijaratan lan tabura, maka kita selamanya sampai nanti tidak akan pernah merugi, kita akan menjadi orang yang beruntung, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mampu menggugah hati kita, mampu menambah sedikit wawasan kita terkait dengan tiga amalan hebat ini. Terima kasih Bu Adel, kami kembalikan.
0: Baik, terima kasih Ustaz kita Ustaz Samswardi atas ilmunya ya terkait tiga amalan hebat untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum kita ke pertanyaan dari siapa lagi, mungkin dari Bu Ijaz ada pertanyaan juga nih Bu Ijaz terkait dengan tiga amalan hebat ini, silakan.
1: Insyaallah.
2: Begini Ustaz. Kan kami ini perempuan kan. Setiap bulan ada datang halangannya kan. Ada juga masa nifasnya itu lama kan, 40 hari minimalnya. Dan yang ingin kami pertanyakan Ustaz, apakah di masa halangan atau nifas itu bolehkah kita membaca Al-Qur'an? Walaupun itu langsung memegang Al-Qur'an ataupun dalam HP gitu Ustaz. Kasih Ustaz.
1: Baik. Jadi pertanyaannya sebenarnya dua nih Bu Adel.
0: Iya.
1: Iya. Membaca kemudian menyentuh Al-Qur'an. Ya barangkali poin yang perlu kita garis bawahi terkait dengan wanita yang sedang halangan, haid atau nifas, maka memang terkait dengan Al-Quran itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Yang diperintahkan di sana adalah jangan menyentuh.
0: Jangan menyentuh.
1: Ya, la yamassuhu, jangan menyentuh. Nah, jadi Al-Quran itu tidak boleh disentuh illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Nah, jadi poinnya Bu Jess, kalau kita sedang berhalangan, membaca Al-Quran itu tidak ada larangan, karena Al-Quran itu boleh dibaca. Yang tidak boleh itu adalah menyentuhnya. Menyentuh dalam arti menyentuh mushaf ataupun Al-Quran yang kita melalui HP barangkali, ya, yang memang Al-Quran isinya, nah itu sama dengan menyentuh. Jadi kalau kita membaca gimana Ustaz? Ya, baca barangkali kalau memang perlu mushaf, kita minta bantu kepada orang lain untuk memegangnya atau dengan melalui benda yang lain. Karena yang Allah perintahkan adalah la yamassuhu. Jangan sampai kita menyentuh. Begitu sucinya Al-Quran. Tapi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Ya. Jadi barangkali jawabannya seperti itu Bu Jas. Jadi walaupun kita sedang haid, dalam keadaan nifas, ibu-ibu yang sedang berhalangan, ya ibadah, ya membaca kemudian mendengar Al-Quran, tetap kita ambil. Ini peluang emas loh. Satu huruf Allah balas 10. Ya, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, Allah balas 10 kebaikan. Jadi ayo kita jangan malas untuk membaca Al-Quran, apalagi mendengar Al-Quran. Ini sambung juga bagi saya nih Bu Adel. Kadang-kadang saya dari Indrapura ke Painan ini lebih kurang 3 jam ya. Apa salahnya ketika 3 jam dalam perjalanan itu kita putar Al-Quran agak sekali? Ini enggak ada musik dangdut ya tadi.
0: Oke.
1: Baik, iya, itu Bu Jas, terima kasih.
0: Baik, ya ini Bu Ijus masih ada pertanyaannya? Sudah cukup? Nah, ini berkaitan juga dengan itu ya, tadi Ustaz ada terkait dengan Al-Quran dalam bentuk digital tadi dan juga bentuk fisiknya nih Ustaz.
1: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya kita baca yang bentuk digital yang dalam HP itu, ini termasuk juga nggak Ustaz? Misalnya dilarang disentuh tadi. Kan di dalam HP ini ada aplikasi Al-Quran. Nah, yeah. Tetap kita baca di sini, yang di dalam HP ini gimana Ustaz? Bagi yang berhalangan.
1: Iya Bu Adel. Jadi yang kitab itu kan yang tersusun ya.
0: Yeah.
1: Jadi alhamdulillah hari ini canggih ya. Walaupun apa dalam bentuk mushaf tapi bisa dalam bentuk digital, hanya lembaran-lembaran begitu. Jadi kalau kami menilai ya, karena kita berpatokan pada ayat tadi la yamassuhu, jadi di sana kita jangan menyentuh yang sifatnya di sana memang ada teks Al-Qur'an. Walaupun itu hanya selembar kertas yang jatuh gitu kan, atau memang HP yang kita buka memang aplikasi Al-Qur'an. Jadi kalau kita walaupun ini HP tapi yang kita buka Al-Qur'an, statusnya kita sedang memegang Al-Qur'an. Jadi ya hemat kami itu kalau kita walaupun HP itu tetap dalam posisi menyentuh Al-Qur'an. Jadi baiknya gimana Ustaz? Iya, kalau kita memang pengen apa? Barangkali mendengar saja dulu, mendengar dalam bentuk MP3 atau video, atau kalau memang ingin dibuka, kita minta bantu sama anak kita. Barangkali itu Bu. Bu Adel, karena lebih kita pada menjaga menjaga apa namanya itu marwah kesucian Al-Qur'an itu.
0: Baik ya, berarti lebih hati-hati aja kita ya Ustaz mungkin ya.
1: Tapi bukan berarti kita enggak boleh pula ya terlalu nanti ini ada apa namanya kertas yang berserakan ada Al-Qur'an. Lalu kita kena takut tadi penjelasan saya tadi akhirnya dibiarkan saja nanti terinjak-injak, bukan begitu juga. Artinya dalam bentuk hal-hal yang sifatnya darurat barangkali boleh saja kita menyentuh. Ya, tapi dalam hal-hal yang sifatnya seperti tadi membuka HP kan enggak darurat sifatnya. Barangkali ya lebih kepada kita sifatnya mendengar ketika haid itu.
0: Ya bisa jadi lembarannya hafalan anak mungkin Ustaz ya yang berceceran.
1: Iya.
0: Hafalan ayat anak gitu. Jadi kita gimana Ustaz?
1: Bisa,
0: boleh diambil ya?
1: Boleh. Kalau itu kan statusnya darurat. Kita khawatirnya nanti ya kalau dibiarkan nanti Al-Qur'an itu bisa terinjak barangkali atau ya enggak bagus lah kayak gitu kan.
0: Baik.
1: Dalam hal seperti itu boleh-boleh saja Bu.
0: Nah, ini pertanyaan berikutnya Ustaz masih terkait dengan masalah perempuan kayaknya ya untuk membaca Al-Qur'an ketika keadaan suci dengan menutup aurat Ustaz. Nah, misalnya kalau kita berada di rumah sendiri, nah apakah kita memang harus benar-benar untuk menutup aurat Ustaz ketika membaca Al-Qur'an? Ya, misalnya di kamar ya Ibu ya. Itu gimana nih Ustaz? Atau pakai selendang aja boleh gitu.
1: Iya,
0: gimana
1: Ustaz? Pertanyaannya luar biasa ini.
0: Iya, soalnya kadang kita ragu ya Ustaz, tapi kita pengen baca Al-Qur'an nih Ustaz.
1: Iya, pengen membaca Al-Qur'an. Jadi ya, kalau membaca ini sebenarnya khusus Al-Qur'an ini memang ada adab ya, ada adab dalam membaca Al-Quran. Salah satunya kita memang dalam keadaan suci, artinya sebaiknya kita berwudu dulu. Yang kedua ya dalam keadaan menutup aurat. Tapi kalau dalam hal barangkali kita karena apa namanya itu mengulang-ulang karena statusnya membaca saja, barangkali itu ini hukum nih ya. Ini pendapat saya saja nih. Kalau salah nanti mohon maaf. Saya menganalisanya lebih adabnya itu tadi kalau memang kita dalam bentuk mushafnya di depan kita, membacanya memang Qur'annya di depan kita, maka perlu adab-adab yang kita perhatikan. Terkait dengan di luar kita tidak memegang mushaf, Al-Qur'an tidak di genggaman kita, berarti ya boleh-boleh saja buat dan kita misalnya dalam keadaan ya bersepeda
0: memasak mungkin
1: masak iya. Terus perlu pula mengambil mukena kan susah juga jadinya iya, jadi hal-hal seperti itu ya kita memang diperintahkan juga untuk ya kalau bisa senantiasa lidah kita ini baca Al-Quran. Mm-hmm. Jadi posisi seperti itu tidak masalah buat Del. Jadi mm-hmm. poinnya adalah ketika kita sedang memegang mushaf ya perlu adab-adab yang kita perhatikan. Okay. Ya, jadi kalau kasus Bu Adel tadi misalnya sedang memasak,
0: yeah.
1: ya enggak masalah baca atau
0: saja.
1: Mendengar.
0: Okay, baik, Ustaz.
1: Barangkali itu Bu Adel, mohon maaf. Kalau ada pendapat yang lain nanti Ustaz, yang lebih valid
0: ragu ya, Ustaz, ya. Ya daripada melafalkan lagu dangdut ini Ustaz, mungkin lebih ke ayat Ibu ya.
1: Iya, dapat pahala kan.
0: Dapat pahala.
1: Masyaallah.
0: Nah, Ustaz berikutnya nih terkait dengan kan saat ini kan banyak gerakan khatam Al-Qur'an gitu ya
1: yeah.
0: untuk mengantamkan Al-Qur'an. Apalagi bulan Ramadan itu satu bulan satu Al-Qur'an itu 30 juz. Hmm. Nah, kalau misalnya nih Ustaz mana nih lebih baik Ustaz kalau menurut Ustaz kita khatam langsung satu juz atau kita membacanya mungkin ayat-ayat yang pendek-pendek saja atau ayat-ayat yang apa namanya secara pelan Ustaz tapi kita paham artinya maknanya mana yang lebih baik Ustaz daripada kita ngejar target khatam ini Ustaz.
1: Baik. Terima kasih Bu Adel, pertanyaan yang sangat baik sekali ini terkait dengan khatam Al-Qur'an ya. Ini luar biasa nih Bu Adel. Kalau istilahnya gerakan khatam Quran ini perlu kita apresiasi ini. Karena memang kita kalau bisa nih Bu Adel ya minimal ya. Ini sifatnya minimal ini.
0: Minimal
1: sekali seumur hidup kita khatam Quran. Ya, nanti ditanya apa kitabmu Al-Qur'an pernah enggak dibaca? Sampai habisnya enggak ada sekali seumur hidup. Jadi kita usahakan minimal sekali seumur hidup kita khatam Al-Qur'an. Tapi kalau bisa lebih dari itu, barangkali kayak Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan dia mampu mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali. Masyaallah. Kalau dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i mampu khatam Al-Qur'an 60 kali, berarti satu hari itu dia dua kali khatamnya. Kalau kita mungkin enggak seperti itu ya, mana nanti waktu untuk berusaha lagi kan itu alasannya. Maka ya minimal tadi seperti itu adalah upaya-upaya kita untuk senantiasa mengkhatam Al-Qur'an. Minimal satu tahun itu kita khatam misalnya. Kita buat target gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kita karena ingin khatam terus Al-Qur'an ini kita mengabaikan salah satunya adab dalam membaca Al-Qur'an. Apa tadi tergesa-gesa? Karena Allah mengatakan dalam Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan secara tartil, dengan pelan-pelan. Nah, kita Kemenak kemarin Bu Adel bulan sebelum tahun sebelumnya kita ada program khatam Qur'an. Jadi akhirnya apa? Masing-masing dibagi, akhirnya cepat-cepat membacanya. Karena mengejar target. Iya, target memang baik, kita ada prioritas, tapi adab juga perlu kita perhatikan. Bagaimana kita ketika membaca Al-Qur'an itu kita resapi ayat demi ayat. Iya, kalau bisa kita coba lihat kembali apa terjemahannya sehingga apa yang kita baca itu menyentuh ke dalam hati kita. Mampu menggetarkan jiwa kita, akhirnya menambah keimanan kita. Bagaimana ketika Al-Quran terkait dengan azab nanti, ya benar-benar menghadirkan rasa takut kita dengan azab tersebut, akhirnya menimbulkan meneteskan air mata karena saking dahsyatnya azab yang akan diterima bagi orang yang maksiat dengan Allah. Ketika kita membaca ayat yang berkaitan dengan kebaikan, syurga, bagaimana kita menumbuhkan semangat ya bagaimana usaha kita memang betul-betul diusahakan dengan sebaik-baiknya agar kita tercapai dengan kebahagiaan yang Allah janjikan tersebut ya, jadi barangkali seperti itu Bu Adel ya khatam baik tapi juga bagaimana ayat demi ayat ini kita baca dengan sebaik-baiknya
0: dengan tartil tadi
1: dengan
0: ya.
1: Dengan tartil ya.
0: Ya. Ibu Ijaz masih ada pertanyaan Ibu?
3: Enggak,
0: udah cukup ya. Oke Ustaz, sepertinya kita cukupkan dulu ya kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas jawabannya. Ibu Ijaz terima kasih juga. Iya.
1: Sama-sama Bu Adel, kami juga mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf barangkali dalam penyampaian tadi barangkali jauh dari apa yang diharapkan. Ya, sungguh segala kekhilafan itu murni karena kelalaian atau kebodohan kami, tapi kalau kebenaran yang kami sampaikan murni itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami, saya dengan Bu Ijaz, kita semua kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ya, terima kasih Bu Adel.
0: Baik, terima kasih juga Ustaz. Mungkin Bu Ijaz ada juga nih penutup Bu Ijaz ya. Karena siapa tahu mungkin tahun depan lagi kita bertemu. Ada Bu Ijaz menutup, silakan Ibu Ijaz.
2: Ya, kami penyuluh dari Kecamatan Airpura mengucapkan terima kasih.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

tempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sahabat Lengkisau, masih bersuara Kandilo Febri, kita hadirkan sahabat program Gawang Pasisir, menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi dan juga OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di pagi hari ini, sahabat Lengkisau edisi Jumat 17 Juli 2026, kita sudah bersama narasumber kita dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan atau BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di pagi hari ini. Dan seperti biasa, sahabat Lengkisau ingin bergabung atau mungkin berpartisipasi ya terkait dengan kegiatan kita di edisi kali ini, silakan melalui line telepon, SMS dan juga WA untuk bertanya di 082374414591 atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, benar-benar aktivitasnya di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, ada Ibu Gustin Yulia Rosa SEMM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur. Kita sapa, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Ibu sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Kita sehat. Febri juga sehat. Alhamdulillah ya? Juga sehat Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di edisi kali ini. Boleh disapa dulu Bu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di Gawang Pasisir terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kami berharap apa yang kita sampaikan hari ini di Gawang Pasisir bermanfaat dan menambah referensi bagi masyarakat kita di Pesisir Selatan, terutama bagi aparatur sipil negara terkait dengan kepegawaian. Mungkin itu.
0: Baik, ya, terima kasih Ibu. Dan Ibu Gustin juga didampingi oleh Ibu Yetrianti SE selaku fungsional SDMA. Kita sapa, selamat pagi Ibu. Ini ada Ibu Yetrianti ya. Selamat pagi Ibu.
2: Pagi.
0: Iya Bu, sehat Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu boleh disapa juga Bu pendengar kita sahabat Lengkisau. Selamat pagi sahabat.
2: Selamat pagi sahabat Lengkisau. Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar.
0: Baik, amin. Terima kasih Bu, Ibu Yetri ya. Pada pagi hari ini. Dan sahabat Lengkisau, itu narasumber kita ya dari BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk tema yaitu terkait dengan membahas PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Nah, Ibu masih menjadi Bu ya? Harus di ingatkan terus ini Bu ya, terkait dengan disiplin ini untuk ASN. Nah, seperti apa Ibu berdasarkan dari PP 94 tahun 2021 ini? Silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan PP 94 2001 tentang disiplin ASN, memang ini sudah menjadi suatu rutinitas yang harus kita lakukan. Jadi tahun kemarin, tahun 2005, BKPSDM sudah melaksanakan sosialisasi terkait PP 94 2021 ini ke seluruh perangkat daerah. Jadi kami coba jangkau satu persatu perangkat daerah. Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan terkait dengan apa yang ada dalam PP 94 tahun 2001 itu sampai kepada aparatur sipil negara. Dan kita berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran disiplin yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja kita. Jadi untuk itu mungkin kami tidak akan bosan-bosannya dari BKPSDM untuk menyampaikan informasi ini dan mengingat-ingatkan kembali kepada aparatur sipil negara terkait dengan PP 94 tahun 2001. Kami berharap jangan sampai ketidaktahuan itu justru membawa kita ke dalam sebuah pelanggaran yang akhirnya juga akan merugikan kita selaku aparatur sipil negara. Beranjak kita dari apa yang disebut dengan disiplin. Jadi kami sampaikan berkali-kali bahwasanya disiplin itu adalah terdiri dari sanggup dan taatnya seorang ASN dalam melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Itu ada di pasal 1 ayat 4 PP 94 tahun 2001. Jadi kita harus paham dulu selaku ASN, di saat status ASN sudah melekat pada kita, baik PNS, P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, itu sudah menjadi satu status aparatur sipil negara. Untuk itu PP 94 ini akan berlaku untuk semua PNS, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kemudian pelanggaran disiplin itu apa saja? Jadi dari sisi ucapan bisa juga melanggar, dari sisi tulisan bisa juga kena pelanggaran, dari sisi perbuatan apalagi. Jadi ketiga-tiga pelanggaran tersebut apabila tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi banyak sekarang kawan-kawan kita ASN tuh yang pengetahuan belum sampai ke sana. Mereka merasa bahwasanya di saat di luar jam kerja itu aturan terkait disiplin itu tidak lagi mengawasi. Itu kita luruskan lagi mindset seperti itu. Kenapa? Karena aturan terkait dengan disiplin ini berlaku 24 jam dan itu pun sepanjang waktu. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kadang-kadang ada ketemu kita yang namanya pelanggaran disiplin itu di luar jam kerja. Nah, itu tetap akan kita tindak menjadi sebuah proses pelanggaran. Jadi gimana kita mengatakan bahwasanya aturan disiplin itu berlaku hanya pada jam kerja? Kadang-kadang pelanggaran itu kita temukan di hari tidak hari kerja. Misalnya sebuah pelanggaran disiplin itu hari Sabtu atau Minggu. Itu kejadiannya itu tetap ditindaklanjuti. Dan kami pernah mendengar alasan seperti itu. Saya waktu itu melakukan pelanggaran tidak di jam kerja atau tidak di hari kerja kan. Nah, itu karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Jadi perlu kita luruskan agar kawan-kawan ASN sama-sama memahami hal tersebut. Kalau ucapan itu dalam bentuk apa saja? Jadi bisa ucapan itu seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, atau melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya. Itu dalam bentuk ucapan. Kemudian tulisan itu dalam bentuk apa saja? Tulisan seperti gambar, karikatur, coretan, atau serupa dengan hal tersebut. Jadi ucapan dan tulisan itu akan menjadi sebuah pelanggaran kalau dia di luar konteks aturan yang ada. Kemudian perbuatan, setiap tingkah laku dan sikap tindakan yang dilakukan ASN tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai aturan perundangan. Jadi kuncinya sebenarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan itu kalau sesuai dengan aturan yang ada, itu kita akan jauh dari namanya pelanggaran disiplin. Karena status tadi ya, jadi kenapa saya seperti itu, kenapa saya seperti ini, itu karena status kita aparatur sipil negara. Kemudian ada di sana kita kewajiban, nanti di PP 94 itu tolong kawan-kawan ASN dibaca lagi apa yang menjadi kewajiban kita selaku ASN. Ini cukup banyak, ada beberapa item kewajiban yang perlu sekali di lingkungan kerja kita. Saya melihat permasalahan kendala terkait dengan disiplin ini banyak terjadi saat kawan-kawan hadir di kantor. Kadang-kadang hadir di saat kawan-kawan itu hanya apel pagi, kemudian hadir lagi di saat mau pulang kantor. Kalau kita lihat dari sisi presensi kehadiran, oke, bisa kita kelabui, karena kita bisa ambil abon di pagi dan di sore hari. Tapi dari sisi produktivitas kerja itu bisa dievaluasi. Evaluasi kenapa? Di saat kawan-kawan kita ini membuat SKP, itu akan ketemu apa sih pekerjaan yang dilakukan selama 3 bulan. Itu akan tergambar. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, produktivitas kerja apa yang sudah kita hasilkan, kita bisa lihat di SKP itu apa isinya. Jadi kita minta juga kesadaran dari aparatur sipil negara, jangan datang ke kantor ini hanya pagi dan sore saja. Kalau bisa memang datang juga sesuai dengan ketentuan bahwasanya kita pegawai itu harus berada 8 jam di kantor. Nah, kadang-kadang ada juga pengaduan bahwasanya tidak pernah masuk kantor tapi absen penuh juga. Tapi kami tidak serta-merta tidak menghiraukan. Kami minta seluruh ASN yang berperilaku seperti itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan oleh atasan langsung. Bikin lembar monitoring evaluasinya, mereka itu hadir kapan, kemudian setelah hadir pagi itu ngapain, pekerjaan apa yang dilakukan. Kalau atasan memahami dari perjanjian kerja itu, kan sudah tahu kita harus bekerja apa. Harusnya atasan mengawasi pekerjaan yang ada, tuntutan kinerja yang ada di PK itu sudah dilaksanakan atau belum oleh bawahan, dan itu nanti muaranya ke SKP tadi. Jadi kalau kawan-kawan tidak paham, memang agak susah juga menjalankan proses yang seperti itu. Makanya perlu kita pahami, kita ini selaku ASN ngapain, supaya jangan terjerat dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin. Larangan juga banyak di sana, terutama larangan pegawai untuk menyalahgunakan wewenang, menjadi pegawai yang bekerja untuk negara lain, atau melakukan pungutan di luar ketentuan. Itu menjadi sebuah larangan. Banyak hal-hal yang dilarang, tapi perlu kita ketahui juga. Jangan-jangan nanti kita akan kena nggak tahu, ternyata di PP 94/2021 itu ada item yang tercantum sebagai larangan. Beberapa larangan yang bisa kami sampaikan di sini, yaitu melakukan kegiatan yang merugikan negara, kan itu dilarang. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan juga larangan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan juga larangan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan juga dilarang. Jadi kalau kita paham dengan hal ini, pasti kasus-kasus yang di luar konteks tugas pokok kita itu pasti tidak akan terjadi. Pahami ini, apa yang kita kerjakan, terutama ini, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan itu sama sekali tidak dibolehkan. Jadi hati-hati apabila ini nanti ketemu kasus ini dan disertai dengan laporan dan bukti saksi yang konkret, ini bisa ditindak kena hukuman. Walaupun hukuman yang akan kita lakukan itu nanti ada jenjangnya, tapi kalau udah menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan ini, itulah yang nanti akan menjadi permasalahan dan bisa terjerat dengan hukuman berat. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan juga tidak dibolehkan. Dan beberapa hal lagi terkait larangan, termasuk kita selaku ASN harus netral di saat kita memasuki tahapan pemilihan, baik itu presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota perwakilan rakyat. Itu juga harus kita tahu apa sih larangan bagi ASN, kenapa ASN dituntut untuk netral di saat ada tahapan seperti itu. Juga harus kita pahami di PP 94 tahun 2021. Kemudian tingkat jenis hukuman disiplin. Dia ada hukuman disiplin ringan yang berbentuk teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan. Kemudian ada lagi namanya hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang itu terkait dengan penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah dari pangkat sebelumnya. Kemudian ada yang namanya hukuman berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana atau staf selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi terkait dengan pemberhentian Kak Febri, tahun 2026 ini kita sudah memberhentikan sebanyak 4 orang P3K, 1 orang PNS terkait dengan pelanggaran disiplin. Jadi ranahnya berat semua. Jadi semua proses pemberhentian itu memang agak teliti dan jelimet, karena ini terkait dengan hajat hidup orang. Cuman di saat kita menangani kasus ini, kita memang mulai dari bawah dulu. Kemudian setelah kita proses, kita kumpulkan bukti-bukti autentik terkait pelanggaran tersebut. Kadang-kadang kita turun ke lapangan sidak tanpa pemberitahuan untuk mencari data yang konkret dan juga saksi, sampai seperti itu. Setelah semua proses kita jalani, baru kita lakukan analisa terhadap kasus tersebut, dan setelah ada kesimpulan kita bawa ke majelis pertimbangan pegawai untuk ada pertimbangan putusan hukuman apa yang diberikan kepada ASN yang bersangkutan. Jadi kawan-kawan kita ASN, hati-hati, kita merasa ini tidak berat, tapi ternyata karena ketidaktahuan tadi, apa yang kita langgar itu ternyata berat. Contohnya begini, tidak masuk saja kita selama 10 hari berturut-turut tanpa informasi dan keterangan, itu sudah masuk ranah berat, dan hukumannya bisa berhenti dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian 28 hari diakumulasi 1 tahun dari Januari sampai Desember itu, kalau tidak masuk kantor tanpa keterangan dan informasi, juga bisa ke ranah berat dan berhenti. Jadi hati-hati, di saat nanti pimpinan punya bukti absensi kehadiran kita tidak ada selama 10 hari berturut-turut ataupun 28 hari berturut-turut, itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan internal perangkat daerah dulu untuk dibawa ke tingkat yang lebih lebih tinggi seperti ke BKPSDM, dan kemudian akan kita proses untuk dilahirkannya rekomendasi keputusan disiplin. Memang agak lebih apa namanya, kalau sudah berhenti itu agak sensitif. Jadi pertimbangan nanti tim memutuskan berhenti itu tidak serta-merta dengan itu saja, tapi dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara juga. Jadi serangkaian hukuman disiplin itu nanti kita masukkan ke dalam aplikasi yang dibuat oleh BKM, pelaporan terkait hukuman disiplin yang namanya IDIS, Integrated Discipline System namanya. Jadi aplikasi ini akan terintegrasi dia ke aplikasi mutasi, ke aplikasi data ASN. Nah, jadi semua rangkaian laporan disiplin, kalau memang kita ada melanggar, nanti dia terkoneksi sendiri. Kita bisa lihat di AC ASN, ternyata kita punya riwayat kena hukuman disiplin. Jadi itu kita tetap pesan juga ke kawan-kawan, jangan hal-hal yang kita anggap ringan itu kita anggap tidak akan ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan kesalahan tadi tuh. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin sendiri, untuk hukuman ringan dan sedang itu masih bisa dikelola oleh perangkat daerah, bisa melibatkan atasan langsung dan juga unsur-unsur kayak seperti kasubag kepegawaian. Kemudian yang bersangkutan kita buatkan dulu BAP, berita acara pemeriksaan, administrasinya kita lengkapi, surat panggilan, kemudian diperiksa ada BAP-nya, ada absensinya, kemudian dokumentasinya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kalau masih tataran ringan, berilah pembinaan di tataran ringan tersebut. Kalau udah tataran sedang, perangkat daerah bisa melibatkan unsur-unsur seperti dari pengawasan, inspektorat, juga bisa melibatkan unsur dari kepegawaian. Kami minta perangkat daerah bersurat kalau kami akan melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang terhadap ASN di perangkat daerah kami. Nah, itu nanti kita akan datang menjadi tim di perangkat daerah tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke ranah berat, itu mungkin prosesnya di kami lagi. Nah, ranah berat itu juga melibatkan tiga unsur tadi. Yang pertama atasan langsung, yang kedua unsur pengawasan dari inspektorat, yang ketiga unsur kegawaian dari BKPSDM. Kalau sudah masuk ke ranah BKPSDM, ranah berat, konsekuensinya kita tinggal menunggu rekomendasi dari MPP dan persetujuan dari PPK, Pejabat Bina Kepegawaian, dalam hal ini Pak Bupati, untuk dikeluarkan surat rekomendasinya. Jadi rangkaian proses hal tersebut harusnya sudah berjalan di perangkat-perangkat daerah dengan mempedomani PP 94 tahun 2021 dan PKBKN nomor 6 tahun 2022 terkait pelaksanaan dari PP 94 tahun 2021. Kami juga di sini menyampaikan Kak Febri bahasanya kadang-kadang kita juga menemukan permasalahan pelanggaran disiplin ini yang kadang-kadang muncul tiba-tiba di saat kita melakukan pemeriksaan terkait dengan proses perceraian. Jadi kalau proses cerai kan masuk ke BKPSDM, tapi tetap ada pembinaan dulu dari perangkat daerah terkait melalui atasan langsung. Setelah diproses, dia nanti kan masuk ke BKPSDM. Cuma yang kita sayangkan, di tengah proses perceraian, ternyata ASN ini terindikasi melakukan pelanggaran disiplin. Nah, kami sebutkan aja salah satunya. Mungkin di tengah perceraian itu ada indikasi perselingkuhan. Jadi kami juga sampaikan kepada ASN kita bahwasanya perselingkuhan ASN itu merupakan penurunan dari martabat selaku seorang ASN. Jadi bisa terkena sanksi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN dan berpotensi terkena hukuman disiplin berat, bahkan bisa diberhentikan kali itu. Kenapa perselingkuhan itu menjadi sesuatu yang masuk kategori hukuman berat? Karena kelakuan itu merupakan kelakuan yang sudah merusak bukan cuma rumah tangga. Jadi ketika seorang ASN terlibat perilaku yang seperti itu, dia sudah bertentangan dengan yang namanya etika dan norma. Dan apabila sudah bertentangan dengan etika dan norma, dampaknya bisa meluas. Jadi hukuman berat itu ada tiga kategori. Kenapa dikategorikan berat? Karena dia berdampak luas kepada unit kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, berdampak luas ke dalam kepada instansi. Kemudian berdampak luas kepada citra negara. Nah, makanya kan bisa aja, kok bisa juga berimbas kepada instansi dan negara. Sekarang kan zamannya zaman digitalisasi. Apa-apa informasi dan berita itu sangat gampang dan cepat tersebar, apalagi sesuatu yang perselingkuhan sifatnya viral. Itu tuh jangankan antar provinsi, antar negara bisa sampai kan. Jadi makanya kawan-kawan harap ini untuk dipahami, karena ASN tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi ada nama-nama yang kita harus jaga di situ. Kemudian apa sih masalahnya? Bukan sekedar selingkuh saja. Masalahnya adalah ketika seseorang yang dituntut menjadi teladan justru mengabaikan integritas. Kalau sudah tergadang kasus itu kan sudah tidak punya integritas. Mana keteladanannya? Apalagi kalau permasalahan itu terjadi bagi ASN-ASN yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat. Kan masyarakat bisa aja bilang, gimana mau menteladani kalau perilakunya seperti itu. Nah, tuh. Kemudian ASN wajib menunjukkan keteladanan, menjaga integritas, mentaati peraturan perundangan, menghormati norma hukum, agama, dan kesusilaan lain, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini yang kadang banyak yang kawan-kawan kita tidak paham. Tapi kami juga melihat dari beberapa kasus yang kita periksa, kadang-kadang ada yang memang tidak paham, tapi ada juga yang sudah paham tapi mengabaikan. Mungkin karena beberapa faktor, jadi seolah-olah ini ya udah diindahkan, akhirnya kawan-kawan sendiri yang terjerat dengan hukuman disiplin. Kenapa dalam hal terkait dengan disiplin itu ataupun masalah yang kami sampaikan tadi, atasan perlu harus peduli? Karena pelanggaran disiplin hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada pelanggaran disiplin itu yang datang tiba-tiba, enggak ada. Pasti sudah ada rentetan-rentetannya dari hal-hal kecil. Kemudian biasanya dimulai dari mana? Biasanya mau dimulai dari pembiaran. Nah, pembiaran dibiarkan aja tuh, nggak masuk tanpa keterangan sekali dua kali dibiarin. Kemudian apa lagi? Kurangnya pengawasan. Kami lihat karena kurang pengawasan sehingga ASN-ASN ini seolah nggak ada pemantauan, nggak dilihat juga, nggak ada perhatian juga. Akhirnya ya berlarut-larutlah pembiaran tadi. Kemudian apa lagi? Tidak adanya pembinaan. Sudah tahu ada kesalahan, sudah tahu ada pelanggaran, tapi tidak pernah dipanggil, tidak pernah diberitahu, tidak pernah diberi peringatan. Makanya kadang-kadang ASN itu yang melanggar tadi jadi contoh yang lain. Nah itu, kalau istilahnya kami itu sudah menjadi virus yang akan menyebar di lingkungan. Karena itu atasan wajib menjadi teladan, kemudian meningkatkan pengawasan dan melakukan pembinaan, melakukan pencegahan sejak dini. Jangan tunggu masalah terjadi setelah ada pelanggaran disiplin. Nah itu memang berat tugasnya atasan sesuai PP94/2021. Kalau bawahan kena pelanggaran disiplin, yang kena tegur lebih berat itu atasan. Nah itu makanya atasan juga harus tahu apa yang harus dilakukan terhadap bawahan. Kemudian kalau terjadi pelanggaran seperti itu, pasti ada pertanyaan. Itu kan ranahnya pribadi. Kenapa harus diikutkan dalam sistem pelanggaran disiplin? Padahal dampaknya tidak pernah berhenti pada pelakunya saja. Itu. Kalau itu masalah pribadi, tapi dampaknya kan tidak berhenti di pribadi. Akan mempengaruhi lain. Dampaknya dapat menambah lebih jauh dan akan mempengaruhi. Pertama, kinerja organisasi akan terpengaruhi, disiplin pegawai yang lain seperti yang kita katakan tadi juga berpengaruh, nama baik instansi juga akan terpengaruh, kemudian kepercayaan masyarakat. Kembali kita ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, kita ini kan pelayan masyarakat. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, di mana letak fungsi kita selaku ASN sebagai pelayan masyarakat? Ada konsekuensinya enggak? Tentu ada. Berdasarkan PP94 tadi tentang disiplin berdampak pada unit kerja. Kemudian hukuman disiplin ringan berdampak pada instansi, hukuman disiplin sedang berdampak pada negara, hukuman disiplin berat. Semakin besar dampaknya, semakin berat konsekuensinya. Jadi integritas itu diuji di saat tidak ada yang melihat. Nah, integritas itu diuji di saat tidak ada yang melihat. Jadi kalau kita mau coba-coba, kita nggak dilihat, kemudian kita mau coba uji integritas kita di saat seperti itu, kan tidak selalu kita diawasi, dilihat orang untuk memberikan yang terbaik dalam bekerja maupun kita selaku aparatur sipil negara. Jadi kami sangat berharap hal-hal seperti ini terus akan kami sebarkan, kami informasikan kepada aparatur negara agar kawan-kawan aparatur sipil negara tidak terjerat dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang kadang-kadang mereka sadari ataupun tidak, itu adalah ranah pelanggaran terhadap disiplin. Mungkin itu Kak Febri, informasi yang penjelasan yang bisa kami berikan terkait disiplin. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat didengar, kemudian dapat dipahami dan diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing. Dan satu pesan kami yang bisa menjaga diri kita, integritas kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kami sampaikan terakhir, kalau ingin menguji integritas itu di saat orang lain tidak lihat kita. Itu. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Gustip atas informasinya ya terkait penjelasan di PP 94 tahun 2021 ini tentang disiplin ASN. Nah Ibu, sebelum kita tutup, Ibu mungkin Ibu Gustip juga bisa Bu memberikan penilaian ya Bu ya terhadap disiplin ASN kita nih Bu di tahun ini. Ini kan udah triwulan kedua ya Bu ya. Bagaimana nih Bu hasilnya nih Bu?
1: Jadi sebenarnya kalau terkait disiplin, kita memang mengharapkan pengawasan dari atasan langsung itu dilakukan. Jadi apapun kondisinya, siapapun bawahannya, tetap ada pengawasan dan pembinaan dari atasan. Kenapa? Bukan berarti BKPSDM di sini tidak menjadi bagian dari pengawasan tersebut. Justru BKPSDM inilah yang nantinya akan selalu mengingatkan dan selalu memberi pembinaan. Cuma di sini karena jumlah ASN itu hampir sekitar 13.000 ASN kita itu, dan sudah ada atasan langsung dari masing-masing ASN itu, maka sesuai dengan aturan yang ada, pengawasan dan pembinaan aparatur sipil negara itu memang berada di atasan langsung. Jadi kalau untuk sekarang sampai semester 2 terkait pelanggaran disiplin itu lebih banyak pelanggaran disiplin di tataran P3K. Jadi baik itu yang P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Dan kita juga pesankan ke kawan-kawan kita P3K paruh waktu ya, karena mereka tidak tahu kan, kami kan paruh waktu, kenapa kami bisa sama pula dengan PNS dan penuh waktu. Karena itu tadi status mereka itu sudah menjadi aparatur sipil negara. Di saat mereka dapat NIP, dilantik dan disumpah, di sana kan sudah statusnya ASN. Jadi apapun bentuk aturannya akan berlaku sama, terutama terkait dengan disiplin. Jadi jangan merasa karena paruh waktu sudahlah, nanti apapun yang kita lakukan melanggar itu tidak ada konsekuensinya, sudah pasti ada. Nah, jadi sampai saat ini pelanggaran yang banyak terjadi itu berada di tataran P3K. Kemudian adapun bentuk pelanggaran itu tidak lain, masih banyak ASN kita yang masuk tanpa keterangan. Kemudian masih banyak PNS kita itu masuk, kemudian produktivitas kerjanya tidak terlihat. Jadi ada juga lembar monitoring yang harus dilakukan, yaitu tadi di saat mereka masuk kemudian tidak bekerja, coba lakukan monitoring dan evaluasi, bikin semacam panduan kapan masuk, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian didokumentasikan dan buat dalam bentuk sebuah laporan. Jadi nanti ada dasar kita di saat mereka betul-betul sudah melampaui batas pelanggaran, tidak bisa dibina lagi, dan itu harus disampaikan ke pembina kepegawaian BKPSDM. Kita cukup bukti juga untuk proses kerana hukuman yang lebih berat seperti itu, Kak Bebe.
0: Iya, baik. Oke, Ibu, terima kasih Ibu Gusun atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya sudah diluangkan di edisi kali ini ya, berbincang bersama kita terkait dengan disiplin ASN ini. Semoga harapan kita semua ya Ibu ya bisa lebih berintegritas lagi ya
1: ASN
0: di Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih Ibu Gustin Yulia Rosa.
1: Sama-sama Kak Febri.
0: Iya, terima kasih juga buat sahabat lagi saya sudah menyaksikan Gawang Pesisir bersama BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sahabat, kita tutup dulu Gawang Pesisir edisi Jumat 17 Juli 2026. Nantikan di pukul 11 kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang. Saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan, undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama

0: pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Di suatu pagi yang cerah.
5: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deh dah, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Beh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah idah. Dalam air galon itu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia, Tim Merlier, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Perancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein son, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Koy finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want to capture.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that. Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae, mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Fivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Dumbbells Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa mulai.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin menguatkan pada diri pribadi dan mengajak kita semua untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering khatib ungkapkan bahwa di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan, kita masih diberikan kenikmatan untuk beriman. Satu nikmat yang mahal, yang tidak dapat dibeli dengan materi dunia. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman sampai detik ini, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini seperti sering kita harapkan diberkahi dan dijadikan di antara Jumat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara pentingnya iman adalah menanamkan keyakinan paripurna pada diri kita bahwa ada kehidupan lain setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Disebut fana karena pertama sifatnya tidak ada yang utuh sempurna. Bila dibiarkan dia rusak. Karena itu secara bahasa fana diterjemahkan dengan rusak. Anda simpan materi apapun, gelas dibiarkan, tidak dipakai, dia rusak. Pakaian Anda simpan, tidak digunakan, dia rusak. Alat elektronik Anda simpan, jangan pernah gunakan, dia rusak. Demikian tubuh kita pun, bila tidak digunakan, akal tak digunakan, rusak. Hati tidak digunakan, rusak. Fikiran hanya didiamkan, rusak. Itulah fana. Iman mengolah segala yang fana ini menjadi nafa, membawa nilai manfaat dalam kehidupan. Alih-alih dia rusak, iman mengantarkan segala yang potensial rusak itu menjadi bermanfaat. Mata dibimbing oleh iman, maka mata memiliki fungsi yang bermanfaat. Alih-alih menatap sesuatu yang merusak mata, mengalihkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud di antara ayat Al-Quran, surah ke-24, surah cahaya itu, di ayat ke-30 untuk kita para pria. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan bimbing pada pria-pria yang merasa memiliki iman, maka gunakanlah iman itu untuk membimbing pandangannya. Ketika menurut imannya yang dipandang itu tidak baik, maka segera palingkan. Memalingkan dari pandangan objek yang tidak baik berdasarkan petunjuk iman itu disebut dengan ghaddul basar. Maka tidak ada yang relatif. Tidak bisa kita mengatakan ini terhormat menurut budaya A, menurut budaya B. Karena standarnya standar iman. Ketika iman mengatakan tak baik, akan dipalingkan. Demikian dari mata turun ke lisan. Maka iman memandu lisan, alih-alih lisan bertutur sesuatu yang mengundang kerusakan, maka dialihkan pada sesuatu yang melahirkan kemanfaatan. Misal di Al-Quran surah ke-49.
dari ayat 11 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la yaskhar qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Ayat 12-nya ditegaskan lagi setelah dibuka dengan kata iman, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, membuat hoax, merendahkan orang lain. Merendahkan itu kerusakan, mencela itu potensi mengandung rusak. Maka dialihkan pada fungsi lisan yang baik supaya terjaga dan terhormat. Ditegaskanlah oleh Nabi di antara sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Maka siapapun, man itu konjungsi yang sekaligus menunjuk kepada satu objek, isim mausul dalam bahasa Arab disebutnya, dan dia menunjuk pada sifat personal tapi maknanya general, bisa ke laki-laki, perempuan, tua, muda, dan segala sifatnya. Diterjemahkan, siapapun yang masih meyakini dengan keimanannya bahwa dia yakin dengan Allah dan akan menemukan hisab akhirat, maka diantara kuncinya, jagalah lisannya dengan iman itu untuk bertutur yang baik. Tak mampu, dia diam. Jadi hadirin, dari mata sampai dengan ke ujung kaki, kalau kita riset ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan betapa iman itu memandu seluruh bagian tubuh kita agar digunakan pada seluruh asas yang bermanfaat. Nah, itulah segala yang dikerjakan oleh iman, didorong oleh iman, menghasilkan perilaku yang bermanfaat karena imannya, itulah yang disebut dengan soleh. Perbuatannya amal, sifat iman yang membimbing amal menjadi baik, itu soleh namanya. Maka kita satukan menjadi amal soleh, jamaknya solehat. Untuk itu kita sering temukan di dalam Al-Quran kata-kata iman bersanding dengan amal soleh, baik umum kalimatnya amal soleh atau detil perilakunya, detil pekerjaan amal solehnya. Quran surah 103, wal asr, aku bersumpah kata Allah dengan waktu dan kesempatan yang aku berikan pada hambaku untuk beraktivitas 24 jam dalam sehari, sepekan 7 hari. Demikian selanjutnya. Innal insana, sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, manusia dengan segala aktivitas kesibukannya itu berpeluang lafi khusr, mendapatkan kerugian. Khasara itu kerugian yang diakibatkan karena kerusakan. Rusak menggunakan fungsi lisan, rugi. Begitu mencela, diaktifkan untuk menghina, melecehkan orang, maka kerugian akan berdampak. Jadi kerugian yang diakibatkan karena rusaknya fungsi satu hal, itu disebut dengan khasarah namanya. Illal ladzina amanu, kecuali alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat komunal dalam bentuk jamak tanpa sekat. Kecuali orang-orang yang amanu, dia mengaktifkan fungsi imannya. Dia beriman, yang dengan iman itu wa'amilus salihat, dia gunakan imannya untuk memandu seluruh bagian yang terkait dengan dirinya, tubuhnya, pakaiannya, perangkat hidupnya, apapun itu dia bimbing menggunakan imannya. Bagaimana pakaian ini dikenakan dengan iman? Tentu ada aturannya. Apa yang harus digunakan? Seperti apa sifatnya? Bagaimana makan menggunakan iman? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan? Demikian seterusnya, dari yang terkecil sampai yang paling kompleks. Wa'amilus salihat, perbuatan yang didorong dengan sifat iman itu, maka melahirkan kebaikan yang dibenarkan oleh iman, itulah salih. Wa'amilus salihat. Maka dilatihlah kita untuk melahirkan perilaku tadi, karakter iman namanya. Jadi ada karakter yang didukung oleh sifat takwa, melahirkan karakter moral, lahir ke pemikiran disebut dengan karakter intelektual, melahirkan perilaku disebut dengan karakter kinerja. Nah, karakter iman ini mengaktifkan karakter moral untuk membimbing sifat intelektual sehingga melahirkan karakter kinerja yang saleh, kinerja lisan yang saleh, kinerja telinga yang saleh, kinerja kaki yang saleh. Itulah amilus salihat. Maka dilatihlah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Salat melatih seluruh bagian fungsi tubuh itu agar saleh. Karena itu kalimat iman pertama kali dalam Al-Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman, wa yuqimuna shalah. Iman dilatih dengan salat. Apa fungsinya? Ditafsir di Quran surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang dikerjakan dengan benar itu dia mengalihkan, dia mencegah,
dia menghindarkan dari segala macam bentuk kerusakan, baik itu fahsya, perbuatan keji yang didorong oleh nafsu syahwat, zina, maaf kata-kata kotor, jorok, ya, termasuk di dalamnya LGBT misalnya, homoseksual, porno aksi, pornografi, itu fahsya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, mencuri, menyogok, menipu, membunuh, merampok, berselisih, dan turunan-turunannya, itu mungkar. Nah, sholat itu latihan menguatkan iman, yang dengan itu tercegahlah dari perbuatan-perbuatan yang rusak. Demikian puasa dibuka dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Demikian turunan yang lainnya. Pada akhirnya, puncak dari iman itu adalah memberikan keyakinan paripurna. Mengapa kita mesti sholat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita menjadi baik dan meninggalkan legasi kebaikan di muka bumi ini? Karena pada hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Inilah tempat yang berfungsi mengaktivasi iman kita dan meninggalkan legasi amal soleh, sehingga tugas itulah yang kita pertanggungjawabkan saat pulang kepada Allah. Ini tugas utama kita, hanya mengumpulkan amal soleh, aktivasi iman, kemudian lengkapi itu dengan amal soleh apapun bentuknya. Amal soleh ritual, ada sholat, ada bacaan Al-Quran, ada zakat, ada zikir. Amal soleh dalam muamalah sosial, Anda bekerja, bisa di kantor dengan apapun profesinya. Anda menjadi pebisnis, pengusaha, pedagang, di birokrasi, di diplomasi, silahkan. Tapi pastikan semua itu berupa amal soleh. Kenapa? Karena nilai amal soleh itulah yang hakikatnya menjadi bekal kita saat pulang. Yang kita kerjakan saat ini dengan perangkatnya dan instrumen seluruhnya itu tinggal di dunia. Itulah sebabnya kenapa diumumkan dengan kencang telah meninggalkan dunia. Dan semua perangkat duniawi itu ditinggalkan. Pakaian ini kita akan lepas. Alat-alat yang menjadi ID kita, yang kita gunakan, handphone, apakah itu kendaraan, apakah itu roda 2, 4, dan sebagainya, apakah kacamata, jam tangan, dan sebagainya, itu sifat duniawi, hilang kita tinggalkan. Yang dibawa pulang itu apa? Nilai imannya, amal solehnya. Dan itu yang menguatkan kita bahwa satu saat kita pulang, wabil akhirati hum yuqinun. Akumulasi iman yang dilatih dengan amal soleh, puncaknya melahirkan keyakinan paripurna. Yakin itu bahasa Arab. Ya, satu kesempurnaan iman yang tertanam pada jiwa itu disebut yakin. Yakin itu dasarnya iman. Berbahagialah kalau ada orang yang mengatakan yakinlah, artinya sudah punya dasar iman. Iman itu ketika tertancap pada jiwa memberikan satu akumulasi keyakinan paripurna yang disebut dengan yakin, wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mesti beriman? Kenapa mesti sholat? Kenapa infak? Kenapa menggali Quran? Karena yakin pasti pulang. Dan dengan keyakinan itulah kita pula Jumatan. Bukankah Jumat dibuka dengan kalimat iman? Dengan nama surahnya Al-Jumu'ah. Di ayat ke-9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, karena punya iman, jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bergegaslah engkau, tapi bersiap-siap dulu. Ada sa'a, hati-hati di sini, ada sara'a. Sara'a itu bergegas tanpa perlu persiapan. Anda ingin taubat menggunakan sara, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ali Imran ayat 133. Bergegaslah Anda untuk istighfar, taubat.

duniawi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkan semua transaksi duniawi itu kalau bukan karena dorongan iman? Apa yang mendorong Anda untuk datang Jumatan? Orang-orang yang tidak memiliki atau lemah dalam faktor imannya mungkin akan dikalahkan oleh kepentingan dunianya. Harian ada proyek nilainya sekian ratus M, sekian triliun. Apa yang menjadikan Anda bisa menyimpan itu dan dilakukan pasca Jumat? Kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu, fitrahnya bekerja, kita akan pulang. Kita akan pulang. Maka Allah ingatkan melalui Jumat ini, ila zikrillah, coba ingat-ingat. Ila zikrillah, zikrullah selama sepekan ini. Bekal akhiratnya jangan-jangan dikalahkan selama sepekan oleh bekal dunianya. Berapa kali bangun sebelum gelap hanya untuk mencari dunia, dibandingkan dengan bangun persiapan sebelum subuh untuk akhiratnya. Berapa kali sehari kita baca berita untuk meluluskan informasi kita, menambah wawasan kita, dibandingkan dengan baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Berapa kali dari bacaan Al-Quran itu yang kita amalkan? Membaca ayat mata untuk membimbing mata. Membaca ayat tentang suami untuk menjadi suami yang baik. Membaca ayat tentang ayah untuk menjadikannya sebagai pedoman dibawa ke rumah tangga menuju ayah yang baik. Demikian seterusnya. Sementara kita katakan saya ingin ke surga, bahkan ingin Firdaus, bahkan ingin bertemu Rasulullah SAW, tanyakan balik, berapa bekal iman yang telah dikumpulkan untuk menguatkan keyakinan sehingga melahirkan satu nilai amal soleh yang paripurna. Karena kunci surga itu dua, iman, amal soleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran dibuka di Al-Baqarah ayat ke-25 dan diberikan kabar gembira. Allah langsung perintahkan pada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Dan kabar ini menggunakan kata basyara yubashiru. Fi'il amarnya basyir. Di Al-Quran itu ada istabshara yastabshiru, ada basyara yubashiru. Kalau menggunakan basyara yubashiru, artinya kabar gembira yang disampaikan pada manusia yang masih hidup. Istabshara yastabshiru kadang digunakan untuk menyampaikan satu pesan penting kegembiraan dari yang telah meninggal, ingin disampaikan pada yang hidup, cuma enggak sampai. Harapan. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Misal Ali Imran ayat 169 sampai 170 itu. Ada orang yang hidupnya didedikasikan untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks kehidupan yang luas. Makannya karena Allah, kerjanya karena Allah, merawat rumah tangga karena Allah. Wafat dia, diberikan kenikmatan di alam kubur, ingin menyampaikan pada keluarganya, jangan meratap, jangan nangis, jangan terlalu bersedih. Aku senang di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saking senangnya mereka, bahagianya mereka, ingin katakan, jangan nangis, jangan sedih, kami senang di sini. Kalau bisa engkau kumpulkan banyak amal soleh dengan iman, cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak. Tidak ada lelah lagi, enggak ada capek lagi. Itu istabsyar. Beda dengan basyara, orangnya masih hidup, diberi kesempatan untuk disadarkan. Kamu akan meninggal, kamu akan wafat, ditunjukkan. Sekarang eranya lebih terlihat. Dulu cuma dengar ceritanya, sekarang bahkan sampai caranya wafat itu muncul di YouTube kelihatan. Di IG ada story-nya, orang sujud tiba-tiba tidak bangun lagi. Orang baca Al-Quran langsung tergeletak. Ada orang mengajar langsung meninggal. Demikian yang maksiat, joget-joget meninggal. Ada yang mabuk meninggal, ada yang debat meninggal, berkelahi meninggal, saling bunuh meninggal. Kalau sudah ditampakkan dalam pandangan, terdengar di telinga, tersimak dengan seluruh bagian tubuh kita, belum yakin juga bahwa kita pun akan wafat. Dengan cara apa lagi diyakinkan? Wa basyiril ladzina amanu, iman. Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu, sampaikan yang masih hidup. Nabinya meninggal, ayatnya abadi pada kita saatnya yang masih hidup. Kalau masih merasa punya iman, wa amilus solihat, cepat manfaatkan kehidupanmu untuk mengoleksi amal soleh. Koleksi sebelum meninggal. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yakinkan pada dirimu, dengan amal soleh didorong oleh iman itu yang bisa mendapatkan surgamu. Jadi kita ini,
telah melewati banyak episode kehidupan untuk melihat si fulan meninggal, si fulan meninggal, berita luar biasa.

kita. Dan ditampakkan bagaimana yang soleh dan yang salah. Nah, ditampakkan itu untuk mengingatkan kita, berikutnya kita yang pulang. Maka kata Al-Quran, berikan kabar gembira pada yang masih merasa punya iman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan amal soleh. Hapus yang salah, banyakkan yang soleh. Jadi apapun itu. Karena pada akhirnya, orang-orang yang setelah diberikan pengingat, tetap abai dengan itu, dan dia memilih jalannya pada yang salah, di akhirat ketika tidak sampai bekalnya ke surga, dan mesti masuk dia ke dalam neraka, yang muncul hanya penyesalan. Dan faktornya banyak. Al-Baqarah misalnya 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ketika contoh keburukan yang sering diikuti itu berlepas diri dari penyebab hamba ini masuk neraka. Siapa contoh keburukan ini? Syaitan sering diikuti. Baik yang tidak tampak binal jinnati, nanti diaktifkan nafsunya. Alih-alih Jumatan, sudahlah. Jumatan nanti bisa, pekan depan lagi. Sekarang dibawa untuk meraih kenikmatan dunia yang sementara. Ada yang melakukan A, melakukan B, maksiat dia. Meninggal dalam keadaan maksiat. Saat dihisab, itu yang membisikkan berlepas diri. Bahkan nanti santai aja jawabnya. Aku kan gak maksa. Aku cuma ngajak, salah kamu ikut. Dalam situasi itu, ini hamba mau jawab apa? Nanti ada marah itu. Ada yang karena pimpinan, karena pembesar, dipaksa bermaksiat. Dia ikut. Di Al-Ahzab ayat 67 itu jelas itu. Ya? Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini akan tersiksa begini karena menaati pimpinan yang salah. Bos kami yang keliru mengajak pada yang tidak benar. Pimpinan yang mengarahkan pada hawa nafsu ini, maka jalan kami keliru, maka semua berlepas diri. Kenapa kamu ikut? Setan itu yang paling nyebelin, luar biasa. Dia berkata, aku kan cuma menggoda, aku gak maksa, aku cuma ngajak, itu pun lembut, halus, was-was, kenapa kamu ikut? Dalam saat itulah kemudian dia mengatakan, dia menyesal. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرُعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُعُوا مِنَّا. Ya Allah, kalaulah diberi kesempatan untuk mengulang kembali, memutar kehidupan kembali, saya akan berlepas diri dari para penggoda ini, supaya saya tidak ikut jalan mereka. Nanti ada yang masuk kemudian ke dalam sakar. Masalah kekum fis sakar. Kenapa kamu bisa kesini, kata malaikat? Bukankah peran kamu di dunia untuk mengumpulkan amal soleh? Kenapa terjebak di neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Sholat dibuka dengan iman, imannya lemah. Jadi saudara, selama ini kita sibuk dengan dunia, tidak apa-apa. Sepanjang melahirkan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud hasanah? Itu sifat perilaku duniawi yang mengantarkan pada kebaikan akhirat kita. Anda kerja niatkan dengan bismillah, kerja yang benar. Kalau bisa bekerja dengan benar, kenapa menempuh jalan yang salah? Toh tidak akan menambah rizki. Rizki kita itu sudah teratur. Begitu selesai dengan jumlahnya, meninggal kita. Jadi mencari dengan jalan yang benar itu meningkatkan berkah. Dengan jalan yang salah, tidak akan menambah rizki. Rizki segitu juga. Nanti yang capek nafsunya. Ingin tambah lagi, makannya tetap segitu. Anda kumpulkan 1 triliun, 200 triliun, 1000 triliun, rizki Anda cuma 100 miliar, dimakan 100 miliar, meninggal Anda. Selebihnya nafsu. Maka tidak salah, silakan kumpulkan yang banyak. Untuk apa? Beramal soleh dengan harta. Bagaimana cara menempatkannya? Anda belajar. Jangan hanya jadi pebisnis yang sukses mengelola dunia. Akhiratnya bagaimana? Belajar tentang zakat, belajar tentang infak. Bukan hanya mengeluarkan uang, itu diajarkan. Kemana ditempatkan? Kenapa ditempatkan di situ? Apa hasilnya? Sebegitu rincinya, saudara. Sebegitu rincinya. Kenapa ada zakat? Ini alasan logisnya. Ini investasi akhiratnya. Kenapa ada infak? Infak kemana saja? Ini bukan perkara ada kotak lewat, Anda isi, bukan. Ada infak untuk keluarga, namanya nafkah. Dari kata infak. Bagaimana infak pada istri, pada anak, lalu mengelola itu bagaimana? Mendapatkannya seperti apa? Jadi kalau kita paham caranya, enggak ada khawatir. Enggak ada ketakutan. Setelah itu nanti ada yang lima, ada yang ibu, ada yang saudara, ada turunannya, baru yang luas. Jadi dibagi tiga oleh Quran.
Ya, dijelaskan dulu yang bagian kita, yang paling dekat dengan kita. Yang privilege yang paling dekatnya, VVIP-nya. Istri, anak-anak. Cukup dari sini, nanti lebarkan sedikit ke saudara, keluarga, orang tua. Nanti lebarkan ke yang jauh. Anda punya tabungan untuk diri Anda, dibuka untuk beramal, dibuka yang jauh. Kalau paham fikih ini, apapun yang Anda kerjakan dalam dunia bisnis, Allah berikan rezeki bahkan tak terbatas untuk Anda kelola. Kadang dibatasi, bukan gak pengen ditambah lebih. Karena belum bisa mengelola. Khawatirnya dipakai maksiat lagi. Kumpulkan dosa lagi. Nah, ini mesti paham fikihnya. Yang ilmu demikian. Yang dengan kedudukan mesti mengerti. Walaupun dilantik, ada jabatan, ada pinnya, itu dipertanggungjawabkan. Dan resikonya tidak mudah. Paling singkatnya meninggal. Saya ingatkan sekali lagi, meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan penguat kepada diri kita. Setidaknya di Jumat ini, kita punya satu lembaran baru yang akan kita tuliskan. Menjelang bergantinya tahun yang baru, di hari yang baru, di bulan yang baru. Pekan depan akan menjadi Jumat terakhir. Di tahun 1446 Hijrah. Dan ada satu tahun terbentang kepada kita kemudian hari. Dan belum tahu apakah Jumat ini adalah pembuka lembaran kehidupan yang baru atau penutup kehidupan kita yang telah kita jalani sampai detik ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, ud'u allaha yastajib lana wa lakum jami'ah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن واله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، kami memohon kepadamu segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu yang terbaik Nabi kami Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم، dan kami berlindung kepadamu dengan segenap macam perlindungan dari berbagai macam keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh nabimu yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon jikapun ada pendosa datang di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaita. Jika ada yang datang dengan lilitan utang piutang, ya Allah, lapangkan hatinya, luaskan rezekinya, limpahkan kebaikan untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang membawa kesulitan, ya Allah, lapangkan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaita. Jika ada yang sakit, siapapun atau kerabatnya, keluarganya, dengan keikhlasan amalannya, angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma hdi kullal asat liyatubu ilaika qabla al-wafat. Ya Allah, kami mohon bimbing kami di Jumat ini, setidaknya kami jamaah ini, ya Allah, untuk mampu bertobat kepadamu. Berikan kami kemampuan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Sentuh para pelaku maksiat, sentuh pada kedalaman hatinya, ya Allah, sadarkan ia akan wafat. Berikan kesempatan untuk bertobat. Allahumma ya arhamar rahimin أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. Ya Allah, bimbing hati dan jiwa kami, Engkau yang menguasainya. Hadirkan sifat takwa dalam jiwa kami, jauhkan dari pengaruh nafsu, ya Allah, yang menjerumuskan kami pada kerusakan. Allahumma zid lana imanan wa quwwatan lil amali salih qabla wafatina waj'al wafatana husnal khatimah. Ya Allah, berikan kami kemampuan meningkatkan iman dari Jumat ini dan menggunakan iman itu untuk mengumpulkan amal saleh yang mengantarkan kami pada cara wafat yang baik husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon berikan pertolongan terbaik pada saudara-saudari kami di Palestina, di berbagai tempat di mana saat orang-orang Islam terluka. Ya Allah, berikan pertolongan dan berikan kami kemampuan, ya Allah, untuk menghadirkan ukhuwah Islamiyah sebaik yang bisa kami lakukan. Allahumma ihfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Satukan, jadikan negeri yang makmur yang Engkau ridai. Berikan hidayah bimbingan pada para pemimpinnya di semua level agar mereka bersikap adil yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami, berikan hidayah agar mencerahkan, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan, mengenalkan umat kepadamu, ya Allah, dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

Dari kawasan Jalan Jago Salim Painas 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat di berbagai beranda, masih bersama saya Vivi Fikri. Tentunya untuk kali ini di program Musik Istirahat Siang edisi Jumat 17 Juli 2026, ya. Untuk kali ini nanti sahabat yang ingin bergabung boleh silakan ya di 082374414591. Yang mau bergabung nanti via WhatsApp, telepon di nomor yang sama atau juga di live di Facebook kita ya, di Messenger pastinya. Nah, selamat siang untuk semuanya di Jumat kali ini, selamat bergabung aja ataupun selamat mendengarkan kita yang habis baru melaksanakan ibadah sholat Jumat, juga untuk bapak-bapak yang makan siang juga untuk hari ini kita dengan temani dengan teman-teman kenangan untuk hari ini. Dan selamat bergabung juga mendengarkan di bagian utara sama selatan Kabupaten Pesisir Selatan via streaming juga pastinya. Tentunya di cuaca juga panas, selalu utamakan ini untuk sahabat ya, banyak minum air putih ya biar tidak ada hidrasi. Kembali kita dengarkan ada Betaria Sonata dengan Memoriku di karaoke. Spesial untuk sahabat semua, dan jangan lupa nanti jam 4 ada karaoke juga ya, kamu menemani sahabat semuanya.

0: terpercaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: 91,2 lagi saya FM. Baik, untuk sahabat di mana pun berada pada kesempatan kali ini di Medan 49 dari pukul 1 siang ini. Yang mau bergabung silakan nanti sahabat di 082374414591. Untuk yang via telepon juga bisa ya, dan WhatsApp pastinya di nomor yang baru. Kita sapa dulu nih Pak Putra Bayang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Radionya dikecilkan dulu Pak Putra Bayang.
1: Halo. Alkisah, selamat siang.
0: Selamat siang. Radionya dikecilkan dulu.
1: Nah, jauh dari radio nih.
0: Iya, jauh dari radio. Oke deh. Gimana kabarnya Pak Putra Bayang, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik.
1: Ini nomor lagi Sony sama Pak Alinta nih.
0: Iya, baru nomornya, nggak nomor yang lama lagi.
1: Nah, masalahnya nomor lama nggak bisa ditelepon lagi nih.
0: Iya, nomor lama dihapus saja.
1: Ya, dihapus saja. Ya, kabarnya Bibi sehat, Be?
0: Alhamdulillah, Bibi sehat. Pak Putra Bayang sehat hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gak mau jalan lagi ini ke pasar baru?
0: Insya Allah, kalau direncanakan nggak ada itu.
1: Ya, tapi mendadak aja ada.
0: Kalau mendadak ada tuh ya kan? Tapi kalau untuk direncanakan nggak ada. Pak Putra Bayang mau request lagu apa siang hari ini?
1: Ini lagunya dari siapa tuh? Dari Canter Simorangkir ada nggak?
0: Judulnya?
1: Katakan Mama.
0: Katakan Mama.
1: Ya, dari Canter Simorangkir.
0: Oke. Kita carikan dulu nih Pak Putra Bayang.
1: Ya, biasanya ada.
0: Ada nanti ini untuk berikut salam buat siapa?
1: Satu lagi lah.
0: Oh, satu lagi. Boleh satu lagi apa?
1: Satu lagi dari Obi Mesa. Judulnya apa tuh?
0: Apa judulnya?
1: Apa judulnya? Apa banyak tuh lagu, pokoknya lagu-lagu tembang, lagu lama lah.
0: Pokoknya yang tembang lama aja dari Obi Mesa.
1: Antara Cinta dan Dusta boleh juga. Antara Cinta dan Dusta.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Ya.
0: Salamnya boleh buat siapa Pak Putra Bayang?
1: Salamnya pertama sekali buat Bibi, semoga sehat selalu. Salam ya juga buat Eci Daniel, Adil Febri, Piora Fanda. Salam juga untuk Pak Al, Pak Baru, Teh Nai, Bu Leni, Bunda Sia, Bunda Ramen, Putri Lengkisa, Ayah Ferdi, Ayah Fitri, Jonathan, Pak Olga, Tiara Taylor. Salam juga Bu Jangan Panamu, dibungkus saja lah semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama, Pi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Bayang. Kita masih di program musik istirahat siang. Nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat di program Gong Pasisi. Nanti bersama OPD yang sudah hadir, untuk sahabat nanti boleh bertanya ya terkait tema hari ini, dan tentunya juga di nomor kita yang baru 082374414591 ya. Sesaat lagi nanti kita akan hadirkan. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan dulu.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan.

0: identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Di suatu pagi yang cerah.
5: Nur! Oh, Nur! Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
5: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan dan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Baik, masih bersuarakan bersama saya Vivi Fikri. Hari ini sahabat di program Gawang Pasisir edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan seperti biasa kita hadir bersama narasumber yang sudah bersama kita juga menemani sahabat di sela-sela aktivitasnya hari ini. Selamat bergabung juga yang mendengarkan di via streaming melalui Radio Box Online dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Kali ini kita bersama di Sparebut Pura Kabupaten Pesisir Selatan, tentunya untuk hari ini sahabat kita sudah bersama narasumber yang hadir yaitu Ibu Vero Yuanda SSTP selaku Kabid Ekonomi Kreatif di Sparebut Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Halo Ibu, gimana kabarnya untuk hari ini?
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, ya. Tentunya untuk kali ini sahabat kita akan mengangkat tema yaitu tentang ekonomi kreatif sebagai penggerak perekonomian daerah. Jadi untuk sahabat semua bagaimana ya tentang terkait tema hari ini nanti akan dijelaskan bersama Ibu Vero Yuanda selaku Kabid Keekonomi Kreatif di Sparebut Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Ibu Vero, mungkin bisa menyapa-nyapa sahabat-sahabat Lingkisan terlebih dahulu, silakan Ibu.
1: Baik,
0: sekalian juga untuk perkenalan.
1: Oke. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Langkisau. Perkenalkan, nama saya Vero Yanda Putri SSTP, selaku Kabid Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini mungkin sedikit akan berbagi informasi terkait dengan apa sih itu ekonomi kreatif.
0: Benar sekali.
1: Ya.
0: Silakan lanjut aja nih Bu Vero untuk penjelasannya ke sahabat-sahabat yang kisah.
1: Iya. Baik, mungkin untuk ekonomi kreatif sudah ada juga mungkin yang mendengar apa sih itu ekonomi kreatif. Namun ada juga yang beranggapan ekonomi kreatif ini adalah UMKM. Semua pelaku usaha itu adalah UMKM. Sebenarnya ada sedikit perbedaan di sini. Mungkin kami mulai dengan memperkenalkan apa itu ekonomi kreatif. Kita lihat dulu dari perbedaan karena kita mempunyai dinas terkait yang juga sebagai pengampuh dari para pelaku-pelaku usaha kita. Ada dinas perdagangan, ada dinas koperasi, dan tentunya ada di Sparebut Pura bidang ekonomi kreatif. Nah, khusus untuk ekonomi kreatif, kalau kita lihat dari aspek pengertian, bagi pelaku usaha ekraf ini, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan kreativitas, ide, inovasi, dan kekayaan intelektual. Namun kalau UMKM, UMKM ini adalah usaha yang dikelompokkan berdasarkan skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Kita fokus kepada para pelaku yang memang mempunyai kreativitas dan ide. Dan juga mungkin menjadi catatan di sini, pelaku ekraf itu adalah UMKM. Namun UMKM belum tentu dia pelaku ekraf. Nah ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Dan kalau kita runut kembali lebih jelasnya, ini mungkin bisa kami jelaskan bahwasanya ekonomi kreatif ini adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan ide kreativitas, pengetahuan, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menghasilkan nilai tambah. Jadi catatan lagi di situ ada nilai tambahnya. Nah, artinya produk yang dihasilkan bukan hanya berupa barang, tetapi juga jasa, karya seni, teknologi, kuliner, hingga konten digital. Atau mungkin yang kita kenal ini adalah 17 subsektor dari ekonomi kreatif itu sendiri. Contohnya ada kuliner, kerajinan atau kriya, ada musik, ada film, ada animasi, video, desain grafis, fotografi, radio, nah termasuk kita ini, ini termasuk ekonomi kreatif, fashion, pengembangan aplikasi digital, konten sosial, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, semakin kreatif masyarakat kita dalam mengembangkan potensi daerahnya, tentu semakin besar pula nanti peluang ekonomi yang dapat tercipta di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit, katakanlah seperti itu, iya, pada saat ini ya. Ya.
0: Baik, itu tentang ekonomi kreatif gitu ya. Jadi dari sekian banyak penjelasan gitu, kenapa sih penting gitu ekonomi kreatif ini bagi daerah sendiri gitu Ibu? Mungkin bisa penjelasannya.
1: Ya, ekonomi kreatif ini sangat penting sekali bagi perekonomian daerah. Kenapa? Yang pertama, ekonomi kreatif ini sebagai lapangan kerja baru bagi masyarakat, di mana industri kreatif banyak melibatkan pelaku usaha kecil, UMKM hingga anak muda yang memiliki keterampilan. Contohnya ini para pengrajin kita, para desainer-desainer kita, fotografer, editor-editor video. Nah ini kan sudah mulai banyak berkembang, konten kreator, dan terakhir mungkin pelaku-pelaku wisata. Ini sudah sangat banyak sekali berkembang, dan ini memang perlu wadah. Wadah, dan di mana wadahnya, yaitu kita. Bagaimana ini kita kemas, kita fasilitasi untuk bisa berkembang ke depannya. Yang kedua, kenapa ekonomi kreatif ini penting bagi daerah, yaitu yang kedua, meningkatkan pendapatan bagi masyarakat kita. Di mana produk lokal yang memiliki kualitas baik dapat dipasarkan hingga keluar daerah, bahkan bisa ke mancanegara. Sebagai contoh, kalau kita lihat salah satu pelaku usaha keripik, katakanlah seperti itu, yang awalnya hanya menjual di pasar-pasar tradisional, namun kini bisa dipasarkan melalui media sosial, marketplace, sehingga omsetnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Tentunya dengan meningkatkan kualitas mungkin seperti packagingnya, legalitasnya, dan juga mungkin standarisasi produknya. Selanjutnya, kenapa penting ekonomi kreatif ini bagi daerah? Tentunya yang ketiga, ini mengangkat identitas daerah kita, karena setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Melalui ekonomi kreatif, budaya bisa dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tanpa menghilangkan nilai tradisi yang ada. Nah, apa contohnya? Contohnya festival budaya, produk sulaman dan batik khas daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini juga sering kita libatkan dalam event-event atau festival-festival yang dilakukan baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi dan nasional. Bahkan di beberapa tahun belakangan ini sempat kita fasilitasi sampai ke tingkat mancanegara. Kemudian lagu daerah juga memiliki ciri khas. Nah, ini juga bisa sebagai pengangkat identitas daerah itu sendiri. Terus kuliner, nah seperti halnya kita, kalau Sumatera Barat terkenal dengan rendangnya, namun rendang lokan hanya kita yang memiliki. Nah ini menjadi potensi kita tentunya, dan ini tentunya menjadi identitas daerah kita. Terus wisata budaya dan juga wisata bahari yang kita punya, karena tidak semua daerah memiliki wisata budaya dan juga wisata bahari, dan ini adalah potensi daerah kita. Dan yang terakhir, ini adalah sebagai pendorong motivasi inovasi. Persaingan usaha membuat pelaku ekonomi kreatif terus berinovasi. Jadi kita harapkan mereka bisa menciptakan desain-desain baru, kemasan yang menarik, hingga strategi pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya. Mungkin itu Kak Cici.
0: Vivi.
1: Mohon maaf.
0: Itu untuk mengapa ya ekonomi kreatif penting gitu bagi daerah ya. Itu merupakan salah satu juga nih inovasi untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif terus berinovasi, mungkin salah satunya tadi ya. Dan kalau untuk potensi dari ekonomi kreatif itu yang dari daerah seperti apa itu, Ibu?
1: Inilah kelebihan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita memanjang dari Tarusan sana sampai ke Silaut. Kita mempunyai laut yang sangat indah di setiap daerahnya, di setiap kecamatan sepanjang bibir pantai. Kita memiliki perbukitan yang sangat indah. Mungkin bisa kami sampaikan di sini potensi ekonomi kreatif yang bisa kita gambarkan. Contohnya ini di daerah pesisir, kita mempunyai olahan laut seperti ikan asin. Nah, persoalannya sekarang ikan asin kita ini kan masih, itu yang seperti kami sebutkan tadi, masih dijual di pasar-pasar tradisional. Kita belum menjadikan ini sebagai potensi yang memang bisa mempunyai nilai tambah. Kita harus memikirkan ke depannya bagaimana ini menjadi brand tersendiri bagi daerah kita. Kita belum punya packaging yang baik untuk ikan asin ini. Nah, jadi masih dijual begitu saja. Terus ini menjadi catatan ke depannya yang memang perlu kita kembangkan. Terus kita mempunyai wisata bahari seperti yang kami jelaskan tadi, mulai dari Tarusan sana sampai ke Selaut, kita mempunyai ini. Terus ada juga kerajinan-kerajinan, apakah itu sulaman, apakah itu anyaman, apakah itu batik. Ini kita mempunyai ini, dan ini tentunya bisa menjadi lahan baru bagi pelaku-pelaku usaha untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Terus daerah kita mempunyai perbukitan sepanjang Bukit Barisan, di mana tanah yang cukup subur dengan berbagai komoditi bisa kita tanam di tanah kita ini. Kita juga mempunyai produk-produk lokal yang unggul seperti kopi, ada agrowisata, dan juga produk-produk herbal. Nah, ini sebenarnya sudah ada bibit-bibit ini, tinggal lagi kita bagaimana bisa mengembangkan dan mempromosikan ke dunia luar sana. Terus daerah kita juga kaya akan budaya. Kita mempunyai batik dengan ciri khas tersendiri. Kita ada namanya batik Manderubiah di sana, di Lunang sana. Kita memiliki batik Lumpo di daerah Empat Jurai. Kita memiliki juga batik Gunjantino di daerah Bayang Utara sana. Terus kita memiliki sulaman khas Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sulaman bayangan yang mungkin hanya satu-satunya kita yang punya. Terus ada kesenian tari-tari tradisional yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan terakhir ini kerajinan-kerajinan kayu yang berkembang di beberapa kecamatan seperti Koto 11 Tarusan, Lengayang, dan juga sutra. Terus untuk perkotaan, nah seperti Empat Jurai, kita mempunyai konten-konten kreator sekarang. Kalau kita lihat di media sosial ini sangat luar biasa. Namun ini belum bisa kami rangkul. Belum bisa kami rangkul, dan kedepannya mungkin ini akan menjadi mitra kita kedepannya. Terus kita berharap dari potensi yang kita punya ini kedepannya kita bisa memberikan pengembangan-pengembangan lah, bagaimana meningkatkan kapasitas dari potensi yang kita punya ini. Mungkin seperti dengan adanya pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang bisa kita berikan kepada para pelaku. Terus mungkin kita bisa nantinya, ini mimpi ya, mimpi yang mudah-mudahan ini bisa jadi nyata. Bisa memberikan akses permodalan bagi para pelaku usaha kita. kita bisa memfasilitasi pelatihan bagi pemakaian teknologi digital dan promosi yang berkelanjutan. Ini yang kita harapkan.
0: Di situ mungkin tadi potensi-potensi yang berkembang sekarang gitu udah disebutkan gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau untuk sekarang tuh kan banyak tantangan yang kita hadapi gitu Bu, untuk ekonomi kreatif ini. Mungkin bisa juga dijelaskan kan tantangan yang dihadapi sekarang seperti apa.
1: Mm. Baik, untuk para pelaku e-craft kita, nih mohon maaf kami juga baru di sini. Namun lebih kurang kami 3 bulan berada di Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini di bidang e-craft. Kami melakukan pendataan ke bawah. Ini yang kami lakukan di 3 bulan terakhir kepada para pelaku-pelaku e-craft. Tidak hanya pendataan, kami juga menginventarisir kebutuhan, kekurangan terkait dengan para pelaku-pelaku usaha kita ini. Hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha juga kami rangkum di sini. Dan mungkin bisa kami sampaikan beberapa. Yang pertama, tantangan bagi pengembangan ekonomi kreatif ini, salah satunya yaitunya bagi para pelaku usaha adalah kurangnya akses permodalan ini. Kak Vivi, terus keterbatasan pemasaran. Selanjutnya ini rendahnya literasi digital, karena memang kalau sekarang kalau berusaha kita nggak hanya sekarang dibikin kita jual, kita cari tempat dijual, tidak seperti itu sekarang. Kita bagaimana bisa menggunakan akses digital yang sekarang berkembang untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk. Nah, para pelaku usaha kita belum semuanya bisa mengakses ini. Terus yang menjadi tantangan berikutnya itu persaingan produk luar daerah yang masuk ke daerah kita. Nah, para pelaku usaha kita ini banyak yang belum bisa bersaing dengan ini. Contohnya kalau sekarang kan para konsumen, katakanlah salah satu subsektor di bidang kuliner. Nah, para konsumen kuliner ini sekarang dia sudah lebih jeli mau beli makanan, katakanlah demikian. Dia lihat dulu nih, udah ada izin edarnya belum ya, udah halal belum ya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita sehingga ketika brand kita dengan brand dari daerah lain ini berada dalam satu etalase, dia susah untuk bersaing dengan sesama jenisnya hanya karena standarisasi tadi itu. Nah, ini juga menjadi catatan kami ke depannya, Kak Vivi. Terus yang terakhir, ini perlindungan hak kekayaan intelektual yang memang belum optimal. Untuk HAKI ini sendiri, kita belum bisa mengakses ini. Kenapa? Karena dari data yang kami peroleh, untuk bisa mendapatkan HAKI ini cukup panjang prosesnya. Katakanlah kita mendaftarkan satu merek, ini kita daftarkan kan sekarang, belum tentu keluarnya sekarang. Ini dia ada masa tenggang sekitar 2 tahun baru bisa keluar, jadi belum bisa menjadikan itu hasil untuk tahun sekarang. Jadi tentunya hambatan-hambatan seperti ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, inilah tugas kita di sini selaku pemerintah, bisa melakukan kolaborasi dengan para dengan dunia usaha, dengan komunitas yang ada, masyarakat, dan juga mungkin pihak-pihak ketiga lainnya yang mempunyai program-program dalam rangka peningkatan bagi pelaku usaha seperti CSR, agar pelaku ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan.
2: Siap. Baik, itu sebuah tantangan ya ekonomi kreatif saat ini.
1: Iya.
2: Nah, mungkin ada peran nggak sih Bu untuk generasi muda pada ekonomi kreatif saat ini, Bu?
1: Sangat.
2: Sangat ya.
1: Sangat. Kita berharap para generasi muda yang kita lihat sangat kreatif, inovatif, anak-anak muda sekarang sangat luar biasa. Kita berharap anak-anak muda ini mempunyai peran besar nantinya dalam mendorong ekonomi kreatif ini. Dengan kemampuan memanfaatkan teknologi digital, anak-anak muda ini diharapkan nanti dapat membuka usaha kreatif sendiri, memasarkan produk lokal melalui media sosial, membuat konten promosi wisata daerah, mengembangkan aplikasi digital, membangun merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional. Ini yang kita harapkan ke depan. Ada juga tadi hambatan ya. Ini kami pernah melakukan pendataan ke salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif ini. Kami melihat usaha ini sudah cukup lama berdiri dari informasi yang kami dapat. Namun sekarang udah tahun 2026, kami melihat tidak ada nampak progres. Setelah kami teliti, ternyata di situ tidak ada yang bisa menguasai teknologi digital di sana. Dia tidak ada anak mudanya di sana. Para pelaku yang pemilik usaha dan juga para pekerjanya ini adalah ibu-ibu rumah tangga biasa yang memang tidak melek dengan teknologi. Nah, pada saat itu kami sampaikan, Bu, anaknya ada di rumah, Bu, ada, tapi nggak ada minat di sini. Nah, ini juga jadi persoalan. Kita berharapnya ketika usaha ini ada, kita melihat potensinya bagus, memang dengan kondisi sekarang, apa-apa sekarang semuanya ke media sosial, apa-apa sekarang ke media sosial. Nah, kita berharapnya ini si ibu ini bisa dibantu sama anak-anaknya, karena anak-anak sekarang nggak ada yang nggak melek dengan teknologi. Benar, gitu. Ini sayang sekali
2: semua
1: kita.
2: Ya tahu,
1: iya,
2: ya.
1: Sayang sekali kita. Nah, ini juga menjadi hambatan bagi kita. Jadi makanya kenapa peran generasi muda ini sangat penting. Kami berpesan di sini mungkin kepada anak-anak kami, kepada para generasi muda yang memang ada usaha keluarganya di sana. Nah, mohon dibantu juga orang tuanya
2: untuk
1: karena
2: publis, ya,
1: iya untuk iya. Karena pasar sekarang ini tidak hanya kita cari tempat dah jualan di sana, tapi sekarang pasar kita ini sekarang adalah di dunia online. Itu yang bisa kami sampaikan.
2: Ya, jadi saking banyaknya tadi informasi tentang dari ekonomi kreatif ini sebagai penggerak perekonomian daerah gitu ya, Boy. Ada nggak sih mungkin dari Ibu sendiri itu ada harapan ataupun himbauan nih ke sahabat-sahabat Alkisah untuk hari ini, Sa?
1: Sebenarnya kabupaten kita ini memiliki potensi yang cukup besar, mulai dari kekayaan budayanya, kekayaan kulinernya, kerajinan, seni pertunjukan, fotografi, hingga potensi lainnya yang dapat dikembangkan seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Kenapa kami sangkutkan dengan pariwisata? Karena ekonomi kreatif ini adalah salah satu penunjang dari pariwisata daerah kita. Untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif saat ini, fokus kami adalah memperkuat kapasitas para pelaku ekraf melalui berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan, branding, serta pemasaran digital. Kami juga terus mendorong pelaku UMKM kreatif agar mampu memanfaatkan platform digital sehingga jangkauan pasarnya tidak hanya di tingkat lokal tapi juga regional dan nasional. Selain itu kami juga berupaya memperbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak seperti komunitas kreatif, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah provinsi maupun pusat. Sinergi ini penting agar pelaku ekraf memperoleh akses terhadap pembinaan, promosi, dan jejaring usaha hingga peluang pembiayaan. Kedepan kami ingin menjadikan ekraf ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan destinasi wisata. Artinya, setiap destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menghadirkan produk-produk kreatif lokal baik berupa kuliner, kerajinan, seni pertunjukan maupun atraksi budaya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin sedikit kami bocorkan di sini, yeah. Sebenarnya ini masih mimpi. Ada PR besar. 3 bulan kami di ekraf ini, Kak Vivi. Kami melihat geliat dari para pelaku usaha kita ini sudah sangat luar biasa. Cuman dengan segala keterbatasan yang ada, belum mampu menjangkau pasar pasar yang lebih luas. Nah, khususnya sekarang orang tidak lagi jualan di pasar, orang tidak lagi buka toko untuk jualan. Nah, ini belum mampu diakses oleh sebagian besar, bisa dikatakan 70% dari pelaku usaha kita belum bisa mengakses ini. Nah, terkait dengan sebagai penunjang pariwisata, fungsi kami selaku bidang ekonomi kreatif, kami bermimpi ke depannya bagaimana kita bisa menciptakan pasar sendiri bagi para, ini bukan janji tapi mimpi ya, bagi para pelaku usaha kita, di mana kita lihat tempat kita, Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah salah satu kabupaten sebagai tujuan destinasi wisata di khususnya di Sumatera Barat. Namun kami melihat setiap orang yang datang ke sini ini belum mampu membawa buah tangan dari kabupaten kita. Sementara kita punya itu semua. Ya, kalau iya, kalau kita ke Bukit Tinggi, kita bawa keripik, bawa ini, kita juga ada di sini Rakik Maco. Orang nggak tahu Rakik Maco, ya kan? Kalau kita ke Bukit Tinggi, kita bisa beli pernak-pernik yang lainnya, kerajinan-kerajinan yang lain. Kita juga bisa ada di sini. Kita ada kerajinan kerang di sini. Tapi belum bisa diakses oleh para wisatawan kita. Nah, kita bermimpi bagaimana kita bisa memiliki sentra bagi para pelaku usaha ini menjadi pusat-pusat oleh-oleh. Ini kita mohon doa dari dunsanak-dunsanak Langkisau.
2: Sahabat-sahabat ya.
1: Oh, sahabat-sahabat, mohon maaf. Yes. Sahabat-sahabat Langkisau semua yang di rumah. Mudah-mudahan mimpi ini adalah mimpi kita semua dan ini bisa jadi kenyataan ke depannya. Dan tentunya ini juga menjadi mimpi bagi kepala daerah kita bagaimana bisa memajukan para pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku usaha ini ke depannya menjadi penopang bagi perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Ada mungkin tambahan lain?
1: Apalagi ya?
2: Ada media sosialnya enggak nih yang mungkin bisa diekspos juga?
1: Ada IG di Sparbudpora, bisa diakses ya.
2: Ya mungkin kalau ada mungkin dari sahabat-sahabat lagi juga mungkin keinginan gitu ya, mungkin ada yang ingin disampaikan juga tentang usaha-usaha yang disebutkan tadi gitu ya, tentang yeah. ekonomi kreatif. Apalagi kan anak-anak muda sekarang nih, anak Gen Z sendiri itu usaha terus ini kayaknya impiannya yeah. gitu kalau anak-anak Gen Z.
1: Iya. Yeah. Kalau sekarang saya melihat kita harus bisa buka mata kita ini lebih lebar ke depannya. Ternyata lapang pekerjaan itu tidak hanya menjadi orang kantoran, yeah. tapi jadi wira swasta, wira usaha ini sebenarnya jauh lebih menjanjikan. Kalau kita lihat lagi ke belakang, ketika COVID melanda dunia, yang bertahan itu malah pelaku usaha loh, yang bertahan. Nah ini kenapa tidak kita jadikan ini kekuatan kita, dan kenapa tidak kita jadikan ini pilihan kita ke depannya.
2: Siap, nah, kita aja?
1: Iya.
2: Siap. Terima kasih Ibu Vero sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Kita tunggu nih untuk di bulan berikutnya.
1: Baik.
2: Ya, itulah selamat ya perbincangan kita untuk hari ini bersama di Disparbud Pora Kabupaten Pesisir Selatan bersama Ibu Vero Yuanda, SSTP, selaku Kabid Ekonomi Kreatif di Disparbud Pora Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang disampaikan untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas. Pamit undur suara dari Ronegersawa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Deh, pakai ayah galon saja lalai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM. Sahabat, kali ini kita di program Citra Keluarga di siar ini Jumat 17 Juli 2026. Di hari ini suasana kayak di luar sana itu mau hujan. Hati-hati nih sahabat yang mau bepergian juga, sediakan mantel nih yang bagi kendaraan roda 2. Hati-hati di jalan nih sahabat. Ya kali ini memang secara khusus juga nih kita bahas, yaitu cara nih mengusir nyamuk ya secara alami agar rumah lebih nyaman. Suasana seperti saat ini banyak nih kadang nyamuk bertebaran gitu ya kan. Jadi nyamuk sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan dalam rumah, terutama saat kelembaban udara meningkat di musim kemarau. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Selain itu juga nyamuk dapat membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, demam kuning, dan sebagainya. Maka dari itu sahabat, penggunaan bahan-bahan alami dapat juga menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Nah, nanti kita akan ulas ini sahabat selama kurang lebih 1 jam ke depan di program Citra Keluarga kali ini dengan teman-teman Pop Indonesia menemani sahabat semuanya. Selamat aktivitas kembali, dan semoga teman-teman yang kita hadirkan bisa berikan semangat juga di ruang dengarnya hari ini yang masih banyak dengan aktivitas yang begitu banyak menunggu gitu ya. Dan tentunya dengan teman-teman yang bisa memberikan penyemangat yang tersendiri aja nih di ruang dengar sahabat untuk hari ini.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
4: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
4: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
3: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
4: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
4: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
4: Betul
3: Bu.
4: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
3: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
4: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
4: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
4: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
4: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
4: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM, sahabat, masih di program Citra Keluarga. Menemani kali ini masih membahas beberapa hal yang menarik juga, yaitu tentang nyamuk. Nyamuk secara alami itu bisa kita usir, sahabat, ya, biar rumah lebih nyaman. Sepele sih, tapi memang ini berguna sekali. Yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma. Jadi salah satu cara alami yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai, wangi, lavender, kemangi, mint, dan rosemary dikenal nih memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Tanaman ini dapat diletakkan di teras, dekat jendela maupun dalam ruangan yang memiliki pencahayaan cukup. Juga ada minyak esensial yang biasanya digunakan untuk mengharumkan ruangan, memberi rasa rileks, dan juga dapat mengusir nyamuk. Minyak esensial ini beraroma ada lavender maupun dari tea tree, ya, dapat disebarkan menggunakan diffuser. Tidak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Juga menjaga kebersihan. Kebersihan ruangan perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting nih untuk mencegah perkembangan nyamuk. Dan menggunakan bawang putih. Aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaan di dalam rumah. Selain ampuh, bawang ini mudah nih sahabat ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Ada lagi nih, memastikan sirkulasi udara tetap baik. Menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk karena hembusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang. Meski sederhana, penggunaan kipas angin cukup efektif jika dipadukan dengan langkah pencegahan lainnya. Dengan menerapkan berbagai cara alami secara rutin, keluarga dapat terjaga dari gangguan nyamuk di rumah. Akhirnya sama-sama coba aja nih tips yang kita kasih. Dan semoga rumahnya gak ada nyamuk, ya. Dan untuk informasi waktu ibadah sholat asar hari ini di pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti akan kita lanjutkan kembali jam 4 sore ini di program karaoke bersama lagi Sal. Ada Naura Ayu, tak ada tata caranya gitu ya. Tak ada tata caranya. Yaudah, kalau gak ada yuk kita dengerin dulu nih.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkis FM menemani di sore hari ini di program Karaoke bersama Langkis Show edisi Jumat 17 Juli 2026. Yang mau bergabung boleh nih sahabat di 082374414591. 082374414591 ya, kita tunggu nih untuk yang berkaraoke. Sembari nanti juga kita akan menunggu berita Indonesia Live hari ini. Selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan terima kasih untuk yang masih setia, masih terus mendengarkan kita di kesempatan sore hari ini. Juga disampaikan untuk sahabat tetap siaga waspada juga, karena memang cuaca lagi kurang baik-baik saja. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, ingat keluarga menunggu di rumah. Selamat sore, selamat beraktivitas hari ini sahabat, semoga makin dalam keadaan terbaik selalu.

0: 101,2 Lengki FM. Sahabat, kali ini kita masih di program karaoke ada Raja Midang ya. Sebelum kita naikin nanti berita Indonesia Live saat lagi, sahabat, setengah jam aja daripada kita kosong aja nih mengisi program karaoke sore hari ini ya. Kita naikin nanti jam 5 aja nih berita Indonesia Live. Ada Raja Minang, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah pas suaranya? Sudah pas.
1: Alhamdulillah. Suara itu. Roma. Bang Roma, gimana Bang Roma? Ya. Ini cuacanya mau apa juga, hujan juga. Cuacanya. Ini koreknya dulu kan?
0: Alhamdulillah. Iya, cuacanya kurang-kurang baik-baik saja hari ini. Mm-mm. Boleh koreknya lagu apa kita?
1: Batu Taga ada juga, guys.
0: Lagu Minang.
1: Iya, Minang kayak judulnya atau pokoknya Batu Taga lah kayak.
0: Judulnya
1: atau pokoknya ada
0: karaoke lagu.
1: Ya, salam-salam dulu sikit ya.
0: Boleh.
1: Untuk penyiar kita Kak Vi apa?
0: Iya,
1: Kak Vivi, Bang Roma, biasa Adit mewakili biasa kan ya, Rajo dulu.
0: Iya, ada gitu ya.
1: Kak da apa Uci Daniel.
0: Yang ini ya?
1: Iya, yang.
0: Boleh. Nadanya kadang beda-beda.
1: Ada. Semoga terhibur di sore hari ini dengan cuaca yang begitu
0: mendung.

0: kampung saya senang bisa beruntung. Untuk perantau-perantau di sini juga semoga sehat selalu. Apa juga bagusnya kak?
1: Apa lagi?
0: Kamu kendang perantau.
1: Ini kak para petanya.
0: Kendang perantau.
1: Kendang perantauan. Apa sih?
0: Ada kendang perantau tuh. Kendang perantauan.
1: Kendang perantauan ya.
0: Versi Bang Roba Bang Kadas ada tak tuh?
1: Kendang perantauan.

0: Nggak ada yang Alkawinya ada.
1: Ada karaoke kan?
0: Ada.
1: Alkawi ya, laki-laki cuma. Apa yang... Selamat mendengarkan. Di cuaca yang mendung, semoga terhibur.

0: kurang latihan kayaknya. Kurang latihan. Latihan masih Bambang Roman. So.
1: Lagi?
0: Apa lagi nih? Minang apa nih? Rasa cinta, rasa sayang. Nah, apa judul tu kak? Andre itu siapa?
1: Rasa cinta, rasa.
0: Kayak viral lagu itu. Terasa bukit tinggi kadang nyanyi itu kan. Apa judul dekat?
1: Bayang-bayang rindu.
0: Ay, bayang-bayang rindu. Okey. Tak coba minang. Belajar minang.

0: sambalnya satu lagi.
1: Apa dong? Minangnya. Atau butuh apa? Dua kita kak. Apa rata apa? Jujung kayu rata.
0: Jujur rata.
1: Rata. Dalam. Maharan mencipta lagu.
0: Jujung.
1: Anjir rata. Ini dual nih.
0: Nada rendah ya.

0: spesial sore. Iyalah, ini spesial buat siapa ini? Atau mungkin ada satu lagi?
1: Oh, satu lagi, di Gilang Rindu, ke Malaysia kita lagu.
0: Oh, di Gilang Rindu. Nah,
1: ke Malaysia kita jalan-jalan sebentar. Di, ini sekitar Penang tadi kan, kita Malaysia.
0: Di Gilang Rindu. Ya, di Gilang Rindu. Ini kalau Raja Minang cari judul lagu, udah pikir kita ya kan?
1: Suruh tebak dulu. Bisa jadi, oke. Okay. Teka-teki.
0: Aduh, teka-teki ya. Mana jangan wanita, jangan
1: yang bersih rendah
0: ya. Kayak saya kan ada dengan wanita nih, apa ya ini jelas.

0: sebentar.
1: Sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Bang pulang. Oke.
1: Okay. Oke, okay, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih nih Radio Minang yang sudah hadir ya di program Karaoke sore hari ini. Dan kita akan lanjut sahabat di program berikutnya Berita Indonesia Live. Saat lagi akan berbagi sahabat di manapun berada.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: dari penjuru tanah air.
1: Dari kawasan jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Hari ini sahabat kita ikuti Berita Indonesia Live edisi Jumat 17 Juli 2026. Dari reportase hari ini ada suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, ada IN FM Kebumen Kabupaten

0: utamanya. Di mana pun berada pada hari ini kita ikuti Berita Indonesia Live dari Persada ID untuk menyiarkan baik hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 selengkapnya.
1: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, dan tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, bersama Radio Host LPPL Suara Tabalok FM Kalimantan Selatan, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif,

0: variatif dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya, Siki Nurjana. Pemirsa dan pendengar Berita Indonesia Lab, di sesi pertama ini, kita awali informasi dari suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Wakil Bupati MAPI tutup pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Dengan reporter Douglas Prasetya, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos secara resmi menutup kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten MAPI dengan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 OBA menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten MAPI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas harus terus dilakukan agar mutu pendidikan di Kabupaten MAPI semakin meningkat. Wakil Bupati mengatakan pendidikan adalah jalan utama untuk mengubah masa depan MAPI. Ketika guru berkembang, sekolah akan semakin maju sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan investasi yang baik yang dapat dilakukan saat ini adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pendengar, Wapup juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah menghadirkan tenaga ahli dan para fasilitator untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten MAPI. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan serta mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di sekolah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan melahirkan berbagai inovasi pendidikan. Dengan berakhirnya pelatihan ini, pemerintah Kabupaten MAPI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan profesional secara berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pengembangan Stadion Chandra di Muka dimulai, Kebumen bangun Sports Center representatif. Dengan reporter Carla Serlita, silahkan untuk laporannya.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pengembangan Stadion Chandra di Muka menjadi pusat olahraga atau sports center yang representatif resmi dimulai. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama jajaran Forkopimda, Kepala Disdikpora, Ketua KONI, serta sejumlah pejabat daerah pada Rabu 15 Juli 2026. Proyek senilai lebih dari 5,4 miliar rupiah ini akan dikerjakan selama 120 hari kalender, mulai 13 Juli hingga 9 November 2026. Pengembangan tahap pertama difokuskan pada renovasi fasilitas stadion dan penataan kawasan barat. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track berbahan gravel, ruang ganti atlet yang lebih representatif, shower dan sanitasi, pagar stadion berstandar FIFA, akses pintu darurat, hingga pembangunan lapangan voli dan basket, musola, food court, gerbang kuliner, landmark, serta penataan taman. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kebumen Tri Mujianto mengatakan, pengembangan dilakukan secara bertahap atau multi-years. Tahun ini difokuskan pada area stadion dan kawasan barat. Sedangkan pengembangan kawasan timur direncanakan berlanjut pada tahun 2027. Sementara itu, Kepala Disdikpora Kebumen Agus Sunario menegaskan, pembangunan ini bertujuan menghadirkan sarana olahraga yang aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat sekaligus mempercantik wajah Stadion Chandra di Muka. Dalam arahannya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menekankan bahwa pembangunan stadion bukan sekedar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya olahraga serta mencetak atlet-atlet berprestasi. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Carla Serlita dari LPPL Radio NFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik pendengar, berita ketiga datang dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wabub Malang hadiri sosialisasi Jam Sostek Award 2026, tegaskan komitmen perluas perlindungan pekerja. Silakan untuk reporter Julia Prabowo dengan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menghadiri sosialisasi Jam Sostek Award tahun 2026 yang digelar di Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Sosialisasi Jam Sostek Award 2026 menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan Universal Coverage Jam Sostek atau UJJ, khususnya bagi pekerja sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU, agar memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM dengan iuran yang terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk semakin aktif memperluas kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan melalui berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, bimbingan teknis bagi pelaku usaha, hingga pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang berhasil mewujudkan perlindungan ketenaga kerjaan secara optimal melalui Jam Sostek Award. Kehadiran Wakil Bupati Malang dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malang untuk terus memperluas kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan, sehingga semakin banyak pekerja, baik dari sektor formal maupun informal, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Nurjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasyanto. Silahkan rekan Aan.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada minggu lalu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Purba juga mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perkembangan global, dinamika geopolitik yang masih berlanjut, dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah menggunakan yang dan mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan khusus redaksi Kasihan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Redaktur Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, berita datang dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemensos cek kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. Silakan Kevin Mabek dengan laporannya.
6: Selamat siang mendengar LPPL seluruh Indonesia. Person in charge PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Syam Muryani, memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Saat ini, progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Kepastian tersebut disampaikan oleh Syam Muryani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendukung pembelajaran siap digunakan. Syam Muryani juga mengatakan, secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang hampir dirampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar, mengajar, dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahapan menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik berdasarkan data sementara. Kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Masih terdapat sekitar 59 kuota yang belum terisi dan terus diupayakan pemenuhannya. Pendamping program Keluarga Harapan atau PKH masih melakukan penjangkauan kepada anak-anak usia sekolah yang memenuhi kriteria agar dapat bergabung sebagai peserta didik sekolah rakyat terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kuota sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Syah Muryani menegaskan seluruh tahapan persiapan terus dipantau agar operasional sekolah rakyat terintegrasi berjalan sesuai rencana. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live hari ini.
0: Selanjutnya berita datang dari Gagak Rimbang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pajak kendaraan merosot, Blora dan Bapenda Jateng rapatkan barisan demi infrastruktur. Silakan reporter Susan Andika untuk laporannya.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Konkretnya, keduanya menggelar rapat bersama di ruang pertemuan Seda Blora Selasa 14 Juli 2026. Rapat dipimpin Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman didampingi Wakil Bupati Hajah Sri Setorini, Sekretaris Daerah Komang Gede Idawadi, serta dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi beserta jajaran Jasara Harja Samsat Blora, Bang Jateng Camat dan Kades di Kabupaten Blora. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor ini diharapkan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Blora. Bupati Blora Arif Rohman menegaskan PKB dan BPNKB memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak. Menurut Bupati Blora, ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan BPNKB yang ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandang penting oleh karena itu berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari gubernur tersebut untuk bersama-sama. Jadi kita lihat masih ada tunggakan-tunggakan yang tahun kemarin termasuk potensi yang tahun ini ada. Menurutnya sinergi antara Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan berbagai langkah inovatif berbasis data, termasuk mendata kendaraan milik aparatur sipil negara agar seluruhnya taat membayar pajak kendaraan. Upaya tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bupati berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan seperti keberhasilan Kabupaten Blora dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 104%. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.
8: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimbang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
9: Redaktur Pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya berita pertama di sesi ketiga, datang dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tindak lanjut instruksi Bupati, Pemkab Muba gelar rakor pengamatan aset dengan reporter Elisa Anwiana. Silahkan untuk laporannya.
10: Baik pendengar LPPL Indonesia, menindaklanjuti instruksi Bupati Muba, Pemkab Musi Banyuasin mulai membenahi aset daerah. Tanah, gedung hingga kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 akan divalidasi satu persatu agar tertib administrasi dan hukum. Validasi lapangan dan rekonsiliasi data jadi senjata utama yang ditekankan Sekda dalam rapat pada Rabu 15 Juli 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, bahwa Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Dr. Andes Safarudin Mesi menekankan pentingnya validasi data agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan. Sementara Kepala BPKAD Muba, Haji Riki Junaidi, APMSI juga menyampaikan langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya dalam mengamankan aset daerah. Demikian saya Lisa Nwena dari LPPL Gemaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana atas laporannya. Selanjutnya pendengar, berita akan disampaikan Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Mengintip hasil nyata gerakan Gropyokan Sampah Kota Tegal, volume sampah harian menyusut drastis. Silakan reporter Cilia Asidik dengan laporannya.
11: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan melalui pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program Gerobyokan Nangani Lan Beresi Sampah. Kegiatan evaluasi berskala besar ini diselenggarakan di Ruang Adipura Kota Tegal pada Kamis 16 Juli 2026 dengan dihadiri oleh jajaran penting pemerintah daerah meliputi Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, staf ahli, asisten, kepala dinas, serta camat dan lurah se-Kota Tegal guna memantau capaian real pengurangan sampah di masyarakat. Dalam arahannya, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menekankan pentingnya instrumen monitoring dan evaluasi berkala sebagai basis manajemen agar sebuah program kemasyarakatan tidak kehilangan momentum pasca peluncuran resminya. Dedion menegaskan komitmennya agar seluruh elemen pelaksana mempertahankan semangat konsistensi secara berkelanjutan di seluruh wilayah perkotaan.
12: Jadi tentunya dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mengukur progresnya, langkah-langkahnya ini sejauh mana. Jadi bisa dinilai mana yang langkahnya cepat, yang sedang, yang lambat, yang tanggung jawab, yang kurang tanggung jawab, yang tidak tanggung jawab sama sekali.
11: Lebih lanjut, program berskala makro ini juga dirancang untuk membawa transformasi kultural di tingkat rumah tangga, sehingga masyarakat secara bertahap mulai meninggalkan kebiasaan lama. Pemerintah daerah berharap pendekatan ini mampu mengubah cara pandang kolektif dalam memperlakukan sisa konsumsi rumah tangga harian secara mandiri. Tak ketinggalan, Wali Kota juga menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga soal kesehatan masyarakat. Pada sesi paparan hasil pengawasan teknis, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Yuli Prasetya menyampaikan rangkuman komprehensif mengenai kesiapan sumber daya manusia dari aparat sipil negara yang bertugas mengawal transisi ekologis di lapangan. Yuli menegaskan seluruh 66 orang tua asuh sebanyak 100% telah mengirimkan penggerak perubahan untuk pelatihan. Total penggerak perubahan yang dilatih sebanyak 210 ASN. Implementasi real dari pemilahan sampah organik langsung dari sumbernya memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan drastis volume limbah harian yang dikirimkan menuju tempat pembuangan akhir. Di wilayah Kecamatan Tegal Timur, penurunan volume sampah harian terjadi di Kelurahan Mangkukusuman sebanyak 608,5 kg. Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Tegal Barat, pemotongan volume harian tercatat di Kelurahan Tegal Sari sebanyak 213,7 kg. Tren penurunan berlanjut di Kecamatan Margadana yang meliputi Kelurahan Margadana sebesar 187,1 kg. Sementara itu, wilayah Kecamatan Tegal Selatan mencatat efisiensi timbulan di Kelurahan Radukuting sebanyak 205,6 kg. Wali Kota mengajak untuk menjadikan MONIF ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dengan kerja keras, pengabdian, inovasi, dan laporan terukur. Pemerintah Kota Tegal yakin gerakan Geroboyokan akan menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa manfaat besar bagi Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Berita selanjutnya datang dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bupati Kupang, Yosep Lede, resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Dengan reporter Roni Bone, silahkan untuk laporannya.
13: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Selasa 14 Juli 2026, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Beliau menyebutkan program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan yang adil, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kupang Yosep Lede juga menambahkan sekolah rakyat ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim sebab seluruh kebutuhan pendidikan anak menjadi tanggung jawab negara. Beliau pun berpesan kepada para guru dan pengasuh agar merawat anak-anak didik seperti merawat anak sendiri dengan penuh kasih sayang dan pendampingan.
14: Sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan limpah terima kasih yang pertama kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak mungkin sekolah ini hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan. Sekolah rakyat ini hadir diperuntukkan untuk masyarakat kita, anak-anak kita yang orang tuanya kemampuan ekonominya lemah, masuk kategori miskin, miskin ekstrim. Begitu luar biasanya seorang presiden memikirkan sampai hal seperti ini.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Ibu Filipina Kale, menyampaikan rasa syukurnya. Beliau menjelaskan bahwa sekolah ini kini berubah status menjadi sekolah rakyat permanen yang sebelumnya berada di bawah sentra Evata. Proses penerimaan siswa baru pun tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan langsung oleh petugas sosial dan pendamping program Keluarga Harapan. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Pembukaan MPLS ini ditandai dengan penyematan ID card secara simbolis oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPBPK Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Kementerian Sosial, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sekabupaten Kupang, para orang tua serta peserta didik baru. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih kepada rekan Roni Bone atas informasinya. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Saya Siti Norjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabulong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi."

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa abshir.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Wa a'tazilukum wa

0: فِيَّا.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, ya, memang hanya Allah saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang Muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah, yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang Muslim. Dan dengan menjadi seorang Muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya Dia Esa dan Tunggal. Serta juga, apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang, serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh, biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaallah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis, atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada Sang Pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Kita sama-sama semua terus belajar, tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang Muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati, bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut, dan makin tebal iman tentunya. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan tema pertama kita, cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya, disebutkan cukuplah Allah itu bagiku. Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang Muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan? Terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh, atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, iya. Memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu,
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul, dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada sang pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada sang pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja, dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, makin bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki, dan misalnya saya bersatu seorang suami, dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya, kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan, saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit, dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah, dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita gak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu. Kul huwallahu ahad. Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik, apapun. Nikmat dari dia, ujian dari dia. Yang bisa menambah nikmat dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki.
Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita. Coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini. Sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul, saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup, kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita. Maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan, itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama, orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya, di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya, yang bunyinya, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar. Dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam, Allah, semua ustaz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan, yang tiada Tuhan selain dia. Gak usah cari yang lain. Sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, anal malik, aina muluku dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya, mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah.
Itu di sebelum aktivitas, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri sebelum interaksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah subhanahu wa ta'ala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia, tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan, karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf.

juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan, andai saja alam semesta ini perputarannya antara bumi misalnya di perputaran ya, di alam semesta ini lebih cepat beberapa detik saja, maka mungkin akan beku ya, apapun apa akan panas terbakar semuanya. Kalau lebih lambat sedikit saja, maka mungkin akan membeku. Siapa yang mengatur dengan perputaran itu yang luar biasa. Kalau kita ingat pelajaran ilmu pengetahuan alam di masa kita masih sekolah SMP, SD, SMP, SMA itu berapa kali diulangi tentang besarnya bumi ini dibandingkan dengan bintang-bintang di langit sana. Seperti butiran pasir dibandingkan ya, atau di kalau ada di atom semesta ini. Begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini, dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya itu luar biasa. Mungkin ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita gak sapu rumah, itu kotor. Ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita gak bersihin, udah gak benar. Badan kita sehari aja gak mandi, udah gerah, gak enak, dan seterusnya. Sehari aja kita gak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi gak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa. Siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini, Allah matikan selesai. Ya. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Ya. Atau kita tidur sehat, bangun tidur sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Gak bisa jalan, kakinya kesleo, bengkak, gak bisa bergerak. Allah buat hidupnya buntu saja, mampet, gak bisa nafas. Itu luar biasa, begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan, kita tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan, tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal. Dia hanya mengatakan, mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat, itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih. Dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri. Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah singgasananya, maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya. Ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan, ibu-ibu sekalian, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan
tidak pernah habis apapun yang dia adakan.

dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan lima seperti ini, dan segala macam hal lah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jobrado. Alhamdulillah sobo malam kini jo rumah mangkana sahabat ya. Jarang-jarang rumah masuk di Jumat malam. Jumat malam hari ini hari ko sahabat Langkisau dalam program Bagamai Jo Badendang. Badendang Jo Bagamai. Edisi 7 Baleh Juli 2026. Sahabat Langkisau nanyo request lagu Dendang-dendang. Lagu-lagu Bagamai malam kini ko langsung telefon kamari ya. Ka 08 Sabalena 66. Ndak doh itu tema. Nah itu nomor telepon itu. Batukan nomor telepon lagi ni sahabat Langkisau. Langsung telepon kamari ka 0823. Nah lah aku catat lelok. Ini nomor HP baru, nomor Langkisau FM baru gini. 0823. Nah 0823 7 ampe 1. Nah ampe 591. Nah wih capek langsung masuk ya. Siapa kau? Hebat Musjaya kau langsung tahu. Halo. Halo Langkisau FM, selamat malam. Selamat malam. Ba kabar Bang Musjaya, sihat saja?
1: Tapi Musjaya. Yo, halo Bang Rumah.
0: Yo.
1: Selamat malam. Alhamdulillah sehat walafiat Bang Rumah.
0: Tua. Banyak Bang Musjaya.
1: Ya batang kan pas ganti nomor langsungnya kirim di radio Langkisau ke nomor Musjaya. Itu langsung dicatat.
0: Oh itu. Oh iya guys, cogah ya.
1: Ya aku nomor perkara Langkisau
0: mah bermasalah. Tunyo ayalah. Kunyo Bang Musjaya bintang kini kan. Iyalah.
1: Iyo kan Musjaya tiap hari ini kan mencari left gawang pasisi kan ada tadi di HP muncul cari kan.
0: Iyo. Yo.
1: Jadi wajah-wajah penyiar radio Langkisau lah nampak di Bang Musjaya
0: sebenarnya. Lah nampak kan? Nanti ya. Wajah-wajah yang apa?
1: Yo, Madel Febri, Eci Daniel, tahu wajah
0: sebenarnya. Lah tahu kan? Ya itu yo. Lah tentu.
1: Ya kalau aku kan sama je. Lah langsung wajah nampak kan?
0: Iyo. itulah. Aku lagu ya, Bang Musjaya kok.
1: Jarang bergabung tuh nak belum tahu nomor ya lagi show FM yang terbaru lah
0: ya kan itulah itulah di sabuk-sabuk tadi kan
1: itu yang dipertanyakan Adit mungkin Adit tahu ya tapi nomor lagi show FM yang terbaru mungkin
0: alailah ala basir kadit mah
1: itu kalau dikirim mah tadi tuh di lenser anyo catat ya Adit kalau di di HP Musjaya langsung muncul nomor baru
0: Langkisau
1: FM.
0: Langsung muncul ya. Di HP Adit lain mau muncul mana Adit? Harus muncul Adit.
1: Langsung
0: diteleponkan berdiri
1: langsung.
0: Masuk aja kan? Ayo. Itulah.
1: Hari Selasa batang kan Pantun Balegai. Nah, aduh lagu-lagu aja yang terangnya.
0: Iyo, lagu-lagu aja. Yo nomor nak bisa masuk apa?
1: Iya persiapan pantun lah standby ya di
0: sana. Ayah Selasa besok mah. Selasa besok lah standby pantun lah Bang Musjaya lah.
1: Wah tambah banyak pantun di situ
0: mah. Wah tu mana mah ditunggu mana Selasa besok lah.
1: Wah betul lah. Okey di Bang Rumah mengganas.
0: Iyalah.
1: Aku... Dari tadi stesen yang bang Alim juga mulai acara kan itu.
0: Pasangku
1: gini buat acara. Tak tahunya Bang Rumah mengganas gitu.
0: Iya. Cuba lo sekali ya. Dendang je beramai ko baru peminat lah kan itu.
1: Tahu banget. Jadi tukar-tukar situasi itu kan biasa Bang Rumah.
0: Biasa di dendang Bang Musjaya bang.
1: Dendang dari Iqbal Mahesa, Kapitan Lubang Batu, Bang Rumah.
0: Kapitan Lubang Batu, ya. Kapiti yang mana kok gale gale Bang Mus mana ayo kapiti yang ya.
1: Iya. Ah, iya. Aku orang baru mau balik ke Titiang, orangnya banyak minta dari itu mah ada setengah kilo baru.
0: Ayo, ayo ya. Ah, yo, salam. Kapi Tiang ada. Ayolah, salam Bang Mus.
1: Salam buat Bang Roma di Radio Langisau FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Ya, terusnya Bu Mawo, Vivi Dekri, Adel Febri, Eci Daniel, Bang Rio Kibo.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu seluruh kru-kru Langkisau FM.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian buat Adit yang di Padang.
0: Yup.
1: Apa kabar Adit nih kau? Lagi sehat-sehat selalu.
0: Ah, apa kabar Adit?
1: Alah dapet nomor baru Radio Langkisau FM gitu.
0: Iya.
1: Ayo buat na Pak Jamber, Putri Luput di Bayang, kemudian buat Pak Oga di Sago, Putri Malu di Lapan, buat Bunda Siang, Mama Puja, Bang Faisal, gimana kabar Bang Faisal sekarang? Seterusnya buat Uncu Nadi di Muaro Penan, agak jarang Uncu Nadi gabung ini mah.
0: Uncu nak dua ya, tangan. Aku nomor baru Uncu.
1: Ada
0: nomor. Iya, nomor baru Uncu. Uncu Nadi, Uncu Enek.
1: Ya bisa diputar di lagu apa dan aku sama Roma?
0: Ah bisa. Nak dulu tak bisa untuk Bang Musjo.
1: Dari aku. Dari Benigno.
0: Datuk Pariaman. Iya, Datuk Pasaman, Datuk Pariaman.
1: Benigno. Datuk Pasaman itu lah sama Roma.
0: Datuk Pasaman.
1: Datuk Pasaman sama Roma. Di bungku-bungku ya salam le mau rumah.
0: Ayo.
1: Seluruh pendengar setia Langkisau FM semoga mendapatkan nomor baru Langkisau FM. Iyo. Burung nuri, burung cendrawasih mau rumah.
0: Iyo.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Mus Jaya ya. Ayo capek Bang Mus, aku dapat informasi, dapat nomor baru Langkisau FM sekali kan. Untuk sampai Langkisau dan lu tahu nomornya, minta ke Bang Mus Jaya. Aku rumah sabut nomor baru Langkisau FM ya. 0823 atau 0823 74 41 45 91. Encak nomor tu 0823 74 41 45 91. 74 41 45 91. 0823 74 41 45 91. Telepon lah kemari. Romangkek. Boleh request lagu Dendang Joba Gamai. Lagu Gamai kini ko, lagu-lagu Dendang. Bella, kita putan sampai jam setengah 10 itu. Sampai jam 10 kita putan. Itu angkat telefon sampai jam setengah 10 itu. Ini kita putan ko dulu ke Pitiang di Lubuk Batu. Iko punyo Bang Mus Jaya. Selamat mendengarkan sampai ini. Tibo Pak Faisal lah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, nomor baru tu kan?
0: Nomor baru Pak Faisal.
2: Dia dah tahu ada rumah.
0: Ini nomor baru, kini nomor lama tu petang nak dipisah dia pakai lah tu.
2: Itu
0: kadar luas sah ya.
2: Faisal, Mak.
0: Alhamdulillah, Pak Faisal, apa khabar? Sehat saja.
2: Alhamdulillah, semua.
0: Alhamdulillah, Pak Rik, kanya rezeki murah ya.
2: Apa buat ini, Mak?
0: Badendang coba ramai itu.
2: Apa cik, Mak?
0: Ada
2: pucuk pisang lah, Mak.
0: Pucuk pisang ya. Hai. Anyo bana Roma di putang.
2: Salam-salamnya lah itu Roma. Untuk Mak Uwu.
0: Iya.
2: Ketemu saya tadi.
0: Yo.
2: Ucuk Nadi lah masuk ah.
0: Ucuk Nadi lah lain.
2: Ucuk Nadi sekali. Sabi di mungkui lah Roma.
0: Sabi di mungkui. Jadi. Yo, terima kasih Pak Besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pucuk pisang lah naik. Kau lah sahabat lagi so di masa jauh berada. Kita putan lagu. Kapi tiang di lubuk batu. Kena. Spesial untuk sahabat lagi so. Jangan ramai-ramai. Di sini kau jauh di 91.2 Langkisau FM.

0: berikui ko ayo lagu judulnya pembungkui lape.
1: Pembungkui lape aluk wah.
0: Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang tu kan daun pucuk pisang tu pembungkui lape kan?
2: Oh yo yo yo yo yo yo yo yo. Aku terkenal.
0: Iya. Atau kenal lah dibuat jelek. Ayo banyak je suai pucuk pisang kau.
2: Banyak banyak.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo yo.
0: Sunek rasuai.
1: Ah lah tahu bawa mah.
0: Jolok jolong kan luar bawa sunek. Kena jom antari dong. Dah jolok tor kaya dong.
2: Dah dah.
0: Jolok laser kaya dong.
2: Dah.
0: Ibu tu dukun dia. Yo, sohai kepala kuncing kiri itu Yohano, dia sambilu.
1: Yo, yo, yo.
0: Sudah, dia sohai, dia sambilu. Alat kedua, mereka diam dia aja yang lawah dipanduiknya ke sinan. Sudah, dia. Sudah, itu dipanduiknya lo pucuk pisang. Asal juga, asal. Itu mana aja semua pucuk pisang,
2: kok.
0: Jadi, lagu berikut, kok. Si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Oh, ya, juara itu. Dengar aja ya. Ha. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, ya, ya. Sinan tempat emang.
1: Pucuk pisang lah gue. Di bodek. Oh, di Malik.
0: Oh, di Malik. Oh, di Malik. Ya, ya, ya. Ini tempat api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pendirut?
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
7: iya,
6: ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
7: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 lang Kisau FM sahabai. Ya, balik rumah balik kan? Balik masih di Dendang. Ajo bagamai, bagamai jawab Dendang, Dendang jawab bagamai. Sebelum kita request lagu, telefonlah kemari. Kan nomor baru sahabat lagi saya. Aku nomornya rumah sabuk tadi kuat tadi aduh. 08 sabalian ya. 08237 4 1 4 5 91. Mama Naila tiba tadi. Tepatlah balik Mama Naila. Ya. Nomornya 08237 4 1 4 5 91. Lalu catat dah sampai. Catat nomornya 08237 4 1 4 5 91 lah. Tunya nomornya. Jadi sahabat yang kisahnya apa? Menelepon, teleponlah kemari. Ko yang biasa-biasa menelepon ya. Mana? Boleh. Uncu Nadi, Uncu Enek, Uncu-uncu segala Uncu. Pak Putra Bayang ya. Pak Faisal lah masuk tadi. Tu tadi lagu lah diputarkan juga. Adit namanya. Masuk Pak Faisal ya. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Rumah Batambu boleh rumah.
0: Batambu Pak Faisal ya.
1: Auto-second je rumah.
0: Auto-second.
1: Iyo.
0: Oh, tu sekian.
1: Kalau salam tu Cenadi, bah Cenadi kau rasa turun lagi rumah.
0: Iya, lanjut turun lagi.
1: Tak kalau nak.
0: Kita telefon Cenadi kau sudah
1: hot. Ayo, mujaya balik diulang salami balik ah.
0: Iya.
1: Rumah sekalian.
0: Foto sekian ni ah.
1: Iya.
0: Tu sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal ya. Manyun Cenadi. Kau cun tadi. Ya, sahabat lagi saya di masa jauh berada. Mungkin masih sempat bergabung. Boleh bergabung di nomor 08 sabal 08 sabal 08 23 7 4 4 1 4591. Marilah. Aduh, Mama Naila tadi tu putri malu. Tek nai. Tepuk kemari. Iyo. Kita putar santai lagi. Untuk siapa nama tadi? Pak Faisal ya. Untuk Pak Faisal judulnya Auto Second. Auto Second. Auto Second namanya. Jadi sampai lagi saya di masa jam berada. Mana yang biasa bergabung tadi gulo. Bekur rumah telefon ke situ. Mana lagi? Nam biasa bergabung. Kunyo nomor baru. Langkisau FM. Ada nomor masuk Eko, nomor yang tidak dikenal tu nomor Langkisau Maya. Kunyo nomornya. Boleh rumah sabuk ini balik ya. 08237 4 1 4 5 91. Langsung telefon balik. Bang Musjaya, apa khabar?
2: Halo, selamat malam Bang Rumah.
0: Selamat malam Bang Musjaya.
2: Sakitik ambil kamu
0: Rumah. Iyo sakitik baru, ni sakitik.
2: Iyo, kita awak deh patukan nak nomor baru mah rumah.
0: Iyo. Lawa-lawa bagi lah, lawa share, lawa telefon lah bagi ha. Alam aduh nak mangkit lah.
2: Ya bagi yang le lay station dari di Langkisau tu.
0: Terang ah nak.
2: Dapat nombor rongsong dari Langkisau FM.
0: Dapat lah, mau bahasa buin lah cocok ah.
2: Ha. Iya, kalau berjaya kan pas langsung mengganti nombor tu langsung kirimkan nombor baru. Makanya langsung kau buang.
0: Langsung kau buang sekali ya. Ah tu. Ah ya. Adit yang ditemui di sebuah
2: apa rumah.
0: Ah tu.
2: Dia cocok menonton gawang posisi kau jadi awak left tari kan.
0: Wah, iya itu kelebihannya. Wah, iya bang Mujaya. Ya. Kelebihannya
2: dari Mujaya mungkin itu dapat nombor aku langsung.
0: Ah, tiba bunda siap kau.
2: Ah, ada masih ada lain mau rumah?
0: Iya. Alagu bang bang Mus lah.
2: Lagu bang rumah?
0: Iya.
2: Dari Ratus Kumbang anca yang gak berenang saya bang rumah.
0: Ratus Kumbang ya. Atu si kumbang
2: malereng tabiang deh tu, normal.
0: Malereng tabiang aduh mana, tabiang malereng.
2: Itu saya kita putar, normal.
0: Itu putar ya, jadi.
2: Salam salamnya buat Bang Roma yang ada di studio Langkisau FM.
0: Yup.
2: Seterusnya salam balik buat Bang Pak Faisal.
0: Yup.
2: Kemudian ya. Seluruh pendengar Langkisau FM semoga cepat bergabung lagi dengan Langkisau FM di malam hari ini, Bang Roma.
0: Yup, terima kasih Bang Mus.
2: Itu aja dulu Bang Roma.
0: Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus saya ya. Bunda siap tiba. Ulang lihat Bunda siap. Ya, ke nombor baru Langkisau FM. Halo, lagi safe. Tekan 1 atau 3.
3: Nombor ini dilakukan.
0: Tekan 1 atau 3. Dia lah kita telefon mudah siap sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa tadi yang telefon, Pak?
0: Aku lagi safe FM Bunda Siak. Iko
4: Romdes.
0: Aku Roma Mangganas dari Langkisau.
4: Oh, Roma Mangganas, apa kabar Roma Mangganas?
0: Le sehat saja. Bagaimana Bunda le sehat saja?
4: Agak kurang ini ya, de batu sama Roma.
0: Batu. Aku nomor baru Langkisau FM, Bunda.
4: Nomor baru Langkisau FM?
0: Iya.
4: Berat nomornya kok yang
0: aku,
4: yang pemain telepon kok.
0: Aku nama telepon kok. Tu patang nombor yang patang tu lah nak aktif dah.
4: Oh dia pui tu lah.
0: Dah pui tu lah ikon yang baru. you agak kurang sihat bunda. Cuma mudah-mudahan cepat sihat dah. Mudah-mudahan cepat sihat bunda.
4: Kau baru tiba nak wah patang kau jam 1 malam tiba ma Pak Roma.
0: Dari ma bunda.
4: Baru tiba nak patang jam 1 malam tiba.
0: Iya.
4: Dari umroh.
0: Masya Allah. Mabrur, mabrur.
4: Iya, mabrur. Mudah-mudahan lah. Amin. Lai apa-apa orang kampung lai berdoa jo.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Iya. Aku lagu dan lagu dendang apa ramai? Bagaimana ramai bunda gini? Aku diputar lagu kah?
4: Baik, rumah.
0: Ada request lagu buat bagaimana bunda gini?
4: Oh, kini bagaimana?
0: Iya, bagaimana?
4: Ayo, kini, dari apa kau? Dari yang nama tu?
0: Dari Ma.
4: Ajo.
0: Ajo?
4: Ya. Ajo Jone,
0: ya. Ajo dulu.
4: Ayo, orang cak tu. Oh, jadi Roma lah telepon-telepon tadi tu kecewa kau.
0: Mungkin tahu lah.
4: Aku
0: nak bernama
4: kecewa
0: lah. Tahu bunda kau nombor baru lagi. So, kau dengan Roma lagi tahu. Kan itu.
4: Jadi ajo je one, jadi dalam bergamek awak kini kau.
0: Ya, nama judulnya kau?
4: Judulnya agak lucu-lucu sikit, ajo je one, je one tu. Agak lucu kira rumah.
0: Ajo je one
4: tu. Boleh dua rumah?
0: Boleh lah.
4: Rumah tu nak membuat gamek kau?
0: Aku
4: rumah tu dah agak ramai kau.
0: Aku Lego Pagai.
4: Ah, Lego Pagai. Itu lagu siapa? Itu lagu Ajo.
0: Oni Jo Ajo.
4: Oni Jo Ajo. Ah, yelah itu cik Lego Pagai itu cik. Lagu... Apa lagu rumah tu dah yang ajak yang yang ramai kau?
0: Dendang Perantauan.
4: Ayo nak baca tu, cik tu rumah lu beli dua rumah.
0: Alah, jadi.
4: Alhamdulillah. Ah, dua sekali ya.
0: Iya. Ha. Ah. Salam salam bunda.
4: Salam salamnya teruntuk Roma. Titi, Adel, Indi.
0: Yo.
4: Siapa itu? Grup-grup Lang Kisau.
0: Eci.
4: Eci, si Daniel.
0: Yo.
4: Ah, dibukui lah siapa? Ada kawan-kawan yang masuk tadi kau.
0: Oh, alah, Larami.
4: Larami.
0: Iya.
4: Oh, jadilah kawan kak. Oh, salam buat kawan-kawan yang masuk tadi.
0: Iya.
4: Yang sudah tu yang akan masuk.
0: Mm-mm.
4: Yang tak mau masuk-masuk. Dapat salam dari Bunda Siak.
0: Iya, terima kasih Bunda Siak.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tu Bunda Siak ya. Pulang umroh dia kira alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi mabrur ya. Mudah-mudahan kita menalumpai kata nasuci ku dipanggil lah ya Allah, masyaallah. Amin. Dan sampai lagi sau di masa jauh berado dan masih new request lagu dendang juga ramai di malam kini ke ya. Masih kita tunggu di 08 ku nomor baru 08237441591. Ah, tiba Adit. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, lagi saya FM, selamat malam.
0: Selamat malam Adit Ganteng. Apa khabar? Lai sihat saja.
5: Eh. Lai sihat saja. Ikut nombor baru. Kau nombor baru radio lagi.
0: Kau nombor baru.
5: Adit
0: kamas.
5: Baru dapet dari ayah. Dah lama dah.
0: Oh, baru dapet.
5: Sebirang ngirim.
0: Oh, insyaAllah. Tu nya. Nah, ngirim. Tunggu-tunggu.
5: Tapi nombor simpan yang ada WhatsApp. Saya kan baik.
0: Ah, baik. Kau safe jadi. Dia apa pantun tadi jiku kasih ku besok ada telefon yang mah.
5: Tak apa doh, kau nombor baru ya.
0: Yo.
5: Berarti di WA bisa, di telepon biasa bisa ya.
0: Nelfon, ah, no? Bisa telepon, bisa WA, bisa. Kau nomornya.
5: Oh.
0: Alah.
5: Berhari ya bagan dua lagi sah kau bang rumah.
0: Dua hari kau tu.
5: Dua hari
0: berarti.
5: Cuma 120 tu tak ada nombor
0: dah pakai. Dah nak pakai le doh, nak pakai le doh. Nak aktif le doh.
5: Tak apa. Apa nama rumah gini korang
0: sejuk. Alhamdulillah teragak mana rumah jadinya.
5: Balik nombor lagi saya FM bagan. Gua mau.
0: Tapi sabun lah. Itu dah. Kau alhamdulillah lah. Lado nombor baru kan.
5: Ada. Kau save kau dah minta tolong ke kawan.
0: Wah. Itu. Ala gula ada
5: ayah Sepira lah bagaku.
0: Ala alun ni.
5: Ayah Sepira lah bagaku.
0: Alun ni Sepira aku mengungkok-ungkoknya nak dia tipu gabung kan.
5: Banyak
0: Sepira
5: apa
0: Sepira
5: yang mengirim nombor
0: ayah
5: Sepira nak
0: bagaku. Ah, kan itulah. Ini timbul pertanyaan tadi ya kan.
5: Yo, request lagunya dari Uria Movita.
0: Ha, atum. Uria Novita kau
5: mana?
0: Tak lagu kau mah?
5: Uria Novita apa yang ada lagu baru mah?
0: Uria Novita kau mantap, mantap lagunya mah? Dendang Rancak Bana. Apa?
5: Banyak lagu baru mah?
0: Cancang Kambiang, Cancang Kambiang. Baca Rekasi ya, Gali Gali, Gali, Jendi Gali, Tiak Juwo, Singgalangan, Alai, Alai kau. Tempik nak jatuh tak kurun nak di luar. Alih.
5: Oh, apa sana? Tak gali-gali saya lah lagu lagu.
0: Oh, gali-gali ya. Ada ni gali tiak juga ya. Tu padi lagu.
5: Salam untuk Kak Vivi juga lah. Lama nak gabung dek lagi saya FM ganti nombor. Jadi baru dapat.
0: Atua.
5: Patang gak bergabung tu Hayati macam awak lagu-lagu. Aku lagi nombor dan kisah kau. Ya, aku salah nombor aku kejap.
0: Ah, ayo.
5: Oh, nak ada gabung di
0: nombor. Oh, betul.
5: Salah. ragu wak baru nombor aku kan. Aku nombor saya masuk. Oh, kira nombor adik kira.
0: Aku ah, aku simpan lah nombor lain. Simpan nombor adik lain.
5: Alah. Yo, aku simpan kau. Salam untuk Bang Romah, Kak Vivi, Vio, Adel. Cuma gitu Bang Romah, agak payah nombor baru kau diapal gitu daripada nombor lama.
0: Oh, nanti juga agak panjang nombor. Enggak panjang nombor ya, tak? Iya.
5: Kalau nombor lagi yang lama kan 08 Sabane, 66191120.
0: Kini 0823-7441-4591.
5: Iya. Enggak payah itu nombor baru tu.
0: Payah tu kan dia. Tak. Apa salah?
5: Kampung ni Bandar Malaga. Waktu ganti nombor ke Bang Romah.
0: Wih, dah ada orang lah. Asal-asal batang anu ganti nombor ni. Nombor tu ganti hari Rabu.
5: Ganti hari Rabu.
0: Ya, hari Rabu.
5: Oh iya. Salam untuknya Ayah Safira.
0: Tuk Syalai.
5: Sahabat yang nak tahu nombor lagi SFM, minta ke Bang Romah yo. Nombor baru sahabat.
0: Ya, Bang Romah sabut tadi mah. Catat.
5: Ayo. Itu saja Bang Romah.
0: Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit. Senang Adit kan. Aduh, dapat nombor Lengkisau yang baru kan. Bang Romah pun senang. Aduh, orang yang menelepon gini kan. Itulah sahabat Lengkisau. Kita putarlah lagu-lagu kau dulu. Kau banyak lagu nak putar. Kio 3456789 sebalik tu. Ya, auto second yang kelewat aku dua. Jangan kawan-kawan sampai di Siku Kodo di 91.2 Langkisau FM. And I'll be coming straight from the heart, never part. Listen up my baby, listen up, I'm coming like a dog. And I'll be coming with position, I'm on a mission to get ill, because I never will be slacking. If you do that, I don't need to hear any legal flow. I'm getting funky, with the melody I said I ain't no junkie. But I'll be talking from the heart,

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lancisau FM sahabat Enan Santia. Mesra anu masih mandang kan 91,2 Lancisau FM. Ha, malam gini kok masih di dendang jo bagamai. Basamo Roma Mangganas malam gini kok. Sahabat ya nan lawan gabung tadi kok di nomor baru Lancisau FM. Roma sabuk kan sekali lagi ya. Nomornya 0823 lah 0823 lah 7 ampe 1 ampe 5 91. Nah itu nomornya 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Nah halo lagi FM, selamat malam. Ah, tiba Pak Jamber. Bah, Pak Jamber leset saja.
1: Iya, Pak Jamber lah raju nak tentu nomor
0: ya. Ah, kan lah masa benar tentu kan?
1: Iya, Pak Jamber tangga-tangga tadi ya itu alai benar. Ah, Pak Jamber.
0: Wah, masuk. Iya. Ah, tu nyo. Ah, bah kabar leset saja Pak Jamber kan?
1: Insyaallah mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah ya. Iya, teragak lo rumah yang mendengar Pak Suruh Pak Jamber.
1: Nah itu awak itu juga tadi rumah terangah.
0: Ayo.
1: Nah nomor HP na tantu doang kali tujuan kan dia nanti dapur rumah malah itu tisunya nak menangkuk milik apa Pak Jamber leh.
0: Tidak nak.
1: Nomor Pak Jamber.
0: Itu lah mau lah cocok. Tapi
1: tidak bisa. Saya Pak Jamber leh.
0: Nah, itu kan.
1: Simak warna.
0: Nah, mau lah cocok. Makalah
1: ada Pak Jamber yang tarik ke lagu.
0: Iya, ah lagu Pak Jamber tu lah. Auto second lah tukar lah tadi.
1: Auto second lah yang ambil dia orang ya.
0: Alah, ambil dia lah.
1: Mati pajak.
0: Mati pajak dulu ni.
1: Auto mati pajak. Ya.
0: Oh, mati pajak ya.
1: Alah. Ah. Salam-salam ke Roma.
0: Ah, tak sale.
1: Aku butuh lubang ni yolong lah.
0: Anak yolong butuh lubang.
2: Assalamualaikum Rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabar puteri lubai?
2: Kabar baik.
0: Baik.
2: Aku puteri lubai minta putar lagu lo ya.
0: Ah tu lagu eh.
2: Dari Melatif, Saja Udahlah Bahonda.
0: Ih, Saja Udahlah Bahonda ya.
2: Ayo ne do go. Kan baru ope tu baru lagu ele lagu eh.
0: Ayo. Hai. Yo ba. Tunggu dulu nya alah lain.
2: Dari Melati mah.
0: Lain. Saja udahlah bah Honda, wah mengauda kalau bah Honda.
2: Ayo, mengauda Honda kau mencari alo ko. Salam-salam na rumah hari lah malam tungku ina ada pek salam dari Putri Lubai nalah bagabuang.
0: Ah tua.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ah pek lah.
2: Dua apa cik? Dari Suramulai.
0: Ah cik Suramulai tu.
2: Ampek kurang tiga balapik.
0: Ih, ampek kurang tiga balapik ya.
2: Ada tu apa?
0: Aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih. Kalau terdengar suruh putri lubek cepat jambir tu. Itulah. Hatilah rami wak lihat kan itu. Yelah sampai lagi saya di masa jauh berada. Masih ada kau waktu untuk cik pandang telefon lain. Mana cik? Kau lagu cik tu tiga ampek rumah. Cik mah ampek kurang tiga malam. Biar Misra Molai. Kau iyo sahabat ya. Lah rumah ulang nombornya balik lah. Nah ni untuk kadang ada nana kecepat dah berarti you harus lama mana apanya bau tek enak elok katanya. Nah 0823 lah 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Nah tu lah itu cuma apa edit itu cuma apanya 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Luang sekali lain. Luang sekali lain lah. Luang sekali lain aku biu katu. Itu nomor Langkisa FM yang baru, sahabat Langkisa. Ah, itu nomor gini, nomor yang lama nak apa nak aktif lah itu. Itu nomornya gini, 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Ah, itu dia. Ah, 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Ah, tu lah. Nak lapa-lapa adik rumah tu. Rumah apa rumah? Adik-adik lapa adik. Ah, 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Ah, tu lah. Terima kasih sampai lagi sana lawa kabuang. Di dendang jomba gamai malam kini ko. Alhamdulillah sahabat. Lah tentu nombor dek sahabat lagi sana simpan nombor elok-elok. Besok mata telefon balik. Itu ah. Lah. Yo ko pantun ko pantun apa tu balai gak ko. Tu balai gak selasa nak kini. Kini dendang jomba gamai. Wajah tak sasek rumah dek tapi asu membawa pantun balai gak. Ah, tunya sahabat Langkisau, terima kasih sahabat Nala Bakabuang ya. Nala request lagu Badendang Jomba Gamai malam gini ka. Ah, ko ada lagu nak kali putan lain tiga lagu lain dari sahabat Langkisau dari Pak Jamber Jo Putri Lubek tadi. Ah, baik ko kita tambah jo lagu-lagu nan alun terputar. Ah, ado ah kan masuk nombor baru moyo. Halo, lagi
3: 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar Rp580 per 30 detik.
0: Siatu. Minta nomor telefon baliknya. Celah nomor telefon siapa? Nomor telefon balik ya. Angkat ya. Kau dia paket telefon lah. Aduh, kau telefon balik pun betul lah. Dia pergi bola ke ni ke mana? Siapa? Halo? Halo? Angkat lah kot, ya. Jadi sahabat Langkisau di mana saja berada. Simpan nombor Langkisau FM tu ni. Beko besok mana pun balik. Kini Roma pamit untuk suara dulu. Terima kasih sahabat dalam gabung-gabung. Nombor WhatsApp ni 7. Kini. Nah, nombor WhatsApp ni 7. Dia 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. WhatsAppnya 7 0823 7 ampe ampe 1 ampe 5 91. Dah nak panjang-panjang nombor tu. Ini nak panjang mana tadi? 0823 7 ampe ampe 1 ampe 5 91. Lah sehingga itu dulu. Bisu abang sobok kita balik. Kau je rumah bila lah ya? Senin, Selasa. Tak. Pindah pantian lah. Pantun balik. So adik tadi kita tunggu lah. Pertul lubek je Pak Jamber lah okay. Bang Muhjaya lah kerja lagi. Tiba lah. Lah terima kasih. Saya akan nilai sampai lagi. So ya rumah pamit dua suara dulu. Bikul ditutup je liputan pada malam. Kau tu mati pajak liputan untuk Pak Jamber cik. Terima kasih sekali lagi. Rumah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di mana pun berada. Kembali di liputan Berita Malam edisi hari ini 17 Juli 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat, di mana Sumatera Barat perkuat kolaborasi antar daerah guna dorong inovasi dan efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat sinergi antar daerah guna menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini dinilai krusial dalam menghadapi kompleksitas tantangan daerah, mulai dari gejolak ekonomi hingga dinamika di media sosial. Gubernur Sumatera Barat Melda

Senada dengan hal tersebut, sahabat, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadi pemimpin yang transformasional. Menurutnya, gubernur memegang peran ganda strategis, yaitu sebagai kepala daerah atau otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, para gubernur diminta aktif memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, serta rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota agar kebijakan tetap sinkron. Selain penyesuaian anggaran, sahabat, Bima juga menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas sebagai upaya pencegahan korupsi, mempercepat penyelesaian batas wilayah, serta memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di daerah tetap terjaga. Selanjutnya, melalui penguatan tata kelola pemerintahan ini, Pemprov Sumbar bersama provinsi lainnya diharapkan dapat saling mengadopsi praktik terbaik atau best practice dalam pembangunan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berita Malam edisi hari ini, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, sahabat. Saya Aryo Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.